teman terbaik kamu dan masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Teman Pro 2 Ketua Umum IESPA Ibnu Risa mengapresiasi penyelenggaraan e-sport Kapolri Cup 2026 bagi generasi muda. Dan kompetisi tersebut dinilai memberikan kesempatan masyarakat mengembangkan kemampuan dan meraih prestasi di bidang e-sport. Teman Pro 2 Kapolri Cup memiliki keunggulan karena membuka kompetisi berjenjang dari tingkat Polres hingga panggung nasional. Dan mekanisme tersebut memberikan kesempatan talenta e-sport bagi daerah untuk berkembang dan memperoleh pengalaman kompetisi. Dan teman Pro 2 kompetisi tersebut terbuka bagi masyarakat umum yang memiliki minat dan kemampuan, tentunya di bidang e-sport. Dan peserta mendaftarkan diri melalui Polda dan Polres masing-masing sebelum mengikuti pertandingan secara berjenjang. Sebanyak 35.936 peserta dari 34 Polda dan 403 Polres mengikuti rangkaian Kapolri Cup 2026. Dan teman produk kondisi tersebut menunjukkan tingginya keterlibatan generasi muda dalam ekosistem digital Indonesia. Karena itu ruang digital perlu dibangun secara aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya teman produk di rri.co.id. Dan tepat pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan satu lagu daerah masih dari program aktif. Dan teman Pro 2 kali ini kita ke daerah Ambon dengan judul lagu Papa Mama Pung Pasang dari West of It Kaihulu. Tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: Tari Ampawayer. Masa serdadu-serdadu bangsa Jepang memerintah Indonesia. Saat itu perang Pasifik sedang berkobar, pesawat tempur sekutu dengan ganasnya menyerang Sangihe. Maka dengan semangat menggebu-gebu menentang penjajahan, larangan pemerintah Jepang untuk tidak bermain dansa disambut baik oleh masyarakat Sangihe. Selanjutnya, dengan semangat ingin merdeka, suatu kelompok musik orkes yang tadinya mengiringi tari dansa bersama dengan serdadu Jepang dalam suatu acara hiburan, lahirlah sebuah tarian pengganti tari dansa disebut Tari Ampawayer. Sebuah nama yang tercipta sesuai situasi dan kondisi peperangan, di mana ada pesawat yang punya 4 wayar. Tari Ampawayer tercipta dalam masa perang, maka gerakannya pada mulanya sangat sederhana dan kurang, yaitu hanya meniru gerakan pesawat yang ada di angkasa, gerakan prajurit dalam pertempuran, dan situasi atau ketika bertiup angin keras atau angin barat, dan semua gerakan dilakukan atas komando seorang pemimpin dengan gaya yang berapresiasi sesuai iringan musik. Secara maraton, Tari Ampawayer menyebar ke seluruh masyarakat Sangihe sehingga menjadi milik masyarakat, dan pada setiap acara sukacita, Tari Ampawayer selalu dilakukan oleh semua tingkatan umur.
1: Pro 2 FM. Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Iya. Yeah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, 25 menit bergeser dari pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Teman Pro 2, siswi Madrasah Aliyah Negeri 10 Jakarta. Natasha Sinta mendukung rencana pemerintah untuk menggalangkan kembali budaya membaca di kalangan pelajar. Dan teman Pro 2, Natasha juga mengatakan jarang mengunjungi perpustakaan dan memilih untuk membaca buku di rumah. Bagi Natasha, membaca buku sangat penting untuk meningkatkan pengetahuan. So, teman Pro 2, ia juga menyoroti ketergantungan siswa terhadap artifisial.

intelijensi ketimbang meningkatkan literasi membaca. Dan teman Prodo Natasha juga memiliki kebiasaan lainnya dalam belajar, yakni menulis kembali ke buku atau merangkum materi. And then menurutnya teman Prodo kebiasaan tersebut akan memudahkan untuk mengingat kembali materi pelajaran yang telah diberikan oleh para guru. And then ia pun memberikan tips bagi Gen Z atau anak muda lainnya untuk meningkatkan keinginan membaca buku. Karena teman Prodo menurutnya kebiasaan membaca diawali dengan membaca buku yang paling disukai. Dan selanjutnya ia juga menyampaikan pesan kepada teman-temannya, terutama Gen Z teman Prodo, untuk rajin membaca buku. Sebelumnya pemerintah kembali menggalakkan budaya wajib membaca bagi kalangan pelajar di tanah air. Dan kebiasaan membaca harus menjadi kebiasaan di keluarga Indonesia. Informasi ini teman Prodo juga bisa kamu baca kembali di rri.co.id.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Wah, barang apaan tuh? Lu juga?
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang seunik ini?
0: Eh, jangan salah, di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Kalau kita ngomongin masalah keunikan di Indonesia, ini dia salah satu yang bisa dibanggai. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan dalam tarian reog. Dadak Merak ini berukuran panjang sekitar 2,25 meter, lebar sekitar 2,30 meter, dan beratnya hampir 50 kg. Dadak Merak juga digunakan dalam pesta mantu Jawa. Dadak Merak merupakan topeng yang digunakan pada reog Ponorogo.

0: Perkuat iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan biarkan narkoba menguasai hidupmu.
1: Hidup sehat ataukah mati sia-sia? Pilihannya ada di tangan Anda. Jangan ragu, bimbang, ataupun takut. Serukan dengan tegas, stop narkoba.
2: Tingkatkan prestasimu dan raih kemenangan tanpa narkoba.
3: So, tanpa banyak kata, katakan saja tidak pada narkoba.
4: Prestasi yes, narkoba no. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Kepulauan Sangihe.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Dische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman Produa dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu, dan masih di acara Spadia. Selamat pagi teman Produa edisi hari ini. Teman Produa Taman Sri Wedari di Solo dan Batu Love Garden di Malang menawarkan pilihan wisata keluarga dengan daya tarik berbeda. Dan teman Produa Swiderai menghadirkan rusa dan pertunjukan budaya, sementara Baloga menawarkan bunga, parade, dan edukasi. Di Taman Sri Wedari, pengunjung dapat menikmati ruang terbuka hijau sekaligus berinteraksi dengan rusa Taman Produa. Dan Kepala UPT Kawasan Wisata Kota Surakarta Nur Inayati menyebut terdapat sekitar 20 ekor rusa. Dan menurutnya juga keberadaan kawasan wisata juga memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dan hal tersebut terlihat dari aktivitas UMKM kuliner dan penjualan pakan rusa. So teman Produa, sementara itu juga Batu Love Garden di Malang menghadirkan area bunga serta parade bunga setiap akhir pekan. Marketing Wisata Baloga Ahmad Kusairi mengatakan parade bunga diadakan setiap akhir pekan dan dibagi menjadi dua sesi. Dan parade tersebut teman Produa juga memperlihatkan kendaraan yang dihiasi berbagai bunga dan berlangsung selama sekitar 30 menit. Tiket akhir pekan di banderol Rp90.000 dan sudah termasuk akses menonton parade tersebut. Dan teman Produa, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari edukasi yang ditawarkan Baloga kepada pengunjung. Materinya mencakup pengolahan produk, keterampilan, dan pengenalan pertanian. So, kedua tempat wisata tersebut menawarkan pengalaman berbeda bagi keluarga yang juga ingin menghabiskan waktu liburan bersama. Sri Wedari memadukan satwa alam dan budaya teman Produa, sedangkan Baloga menggabungkan bunga, parade, dan edukasi pertanian. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat temita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi,

0: handphone. Layanan yang tersedia meliputi proposal penawaran kerjasama, pengajuan PKS, serta layanan gratis seperti pengumuman berita duka, kehilangan, penemuan barang, form pengaduan, survei kepuasan masyarakat, berita seputar sania produksi RRI Tahuna, dan informasi publik dari website PPID RRI Tahuna. Cara aksesnya mudah, cukup klik link di profil Instagram RRI Tahuna atau bisa langsung melalui https://2/lynk.id/1/RRI Tahuna. Yuk segera akses layanan RRI Tahuna dan nikmati kemudahannya.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Produa FM, teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo 13 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan masih di Spidey. Selamat pagi teman Prodo. Teman Prodo, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika menyampaikan perakiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia Senin 10 Agustus 2026. Yang pertama, Sumatera, Banda Aceh, Padang, Jambi, Bengkulu, Tanjung Pinang, dan Pangkal Pinang berawan tebal. Medan dan Pekanbaru hujan dengan intensitas ringan, Palembang dan Bandar Lampung udara kabut. Yang kedua, Jawa, teman Prodo, ada Serang hujan dengan intensitas ringan, Jakarta dan Bandung berawan, Semarang dan Surabaya berawan tebal, Yogyakarta udara kabut. Yang ketiga, Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang berawan tebal, Mataram hujan dengan intensitas ringan. Yang keempat, Kalimantan, Pontianak dan Banjarmasin berawan tebal, Palangkaraya dan Samarinda udara kabur, sedangkan Tanjung Selor berkabut. Yang kelima, Sulawesi, ada Mamuju berawan, Makassar, Kendari, Palu dan Gorontalo berawan tebal, sedangkan Manado cerah berawan. Yang terakhir, teman Prodo, Maluku dan Papua, ada Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari berawan tebal, Nabire dan Jayapura berawan tebal, dan Jayawijaya juga Merauke hujan disertai petir. Informasi ini teman Prodo selengkapnya kamu juga bisa update di rri.co.id.

0: orang Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun, mereka tak dapat berbahasa Jawa. Bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
1: Selamat pagi, teman Pro 2.
2: Selamat pagi, teman Pro 2.

Suhude berasal dari kata suhude yang berarti tolak atau mendorong, hingga secara luas dapat diartikan sebagai orang sangihe menolak untuk terus bergantung pada hal-hal di tahun yang lampau dan siap menyongsong kehidupan yang baru di tahun yang baru. Tulude pada hakikatnya adalah kegiatan upacara pengucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Mau Ruwata Genggonarangi atas berkat-berkat dan penyertaannya kepada umat manusia selama setahun lalu yang diadakan sangat meriah oleh seluruh masyarakat sangihe. Upacara Tulude diawali dengan ritual khusus di mana 2 minggu sebelum upacara Tulude diadakan, seorang tetua adat akan menyelam ke dalam lorong laut sambil membawa piring putih berisi emas sebagai persembahan agar Banua Wuhu tidak murka. Banua Wuhu merupakan gunung bawah laut yang besar dan masih aktif. Pada puncak acara adat Tulude, dilakukan pemotongan kue tamu atau tumpeng oleh tetua adat. Tamu bukan saja berlambang persatuan dan kesatuan, keberhasilan dan kesuksesan, tapi juga mengisyaratkan kriteria yang harus dimiliki oleh pemimpin yang ideal.

adalah pohon yang kuat dan indah. Indonesia adalah langit yang biru dan

Indonesia adalah mega putih yang lambang. Indonesia adalah udara yang hangat. Saudara-saudaranya yang tercinta, laut yang menderu memukul-mukul ke pantai. Di cahaya senja, bagiku adalah jiwanya Indonesia yang bergerak dalam gemuruhnya gelombang samudra. Bila ku dengar anak-anak tertawa, aku mendengar Indonesia.

0: Inilah arti tanah air kita.
1: Informasi layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Pahuna.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.
4: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman Prodo dimanapun kamu berada, masih di 92 FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo Festival Bathayan ke-6 kembali digelar di Gedung Kesenian Jakarta Sabtu 8 Agustus 2026 dengan mengusung tema Mamayu Hayuning Bawane. Dan teman Prodo, perhelatan seni budaya ini tidak sekedar menghadirkan keindahan tari tradisi, tetapi juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga keseimbangan diri di tengah perubahan zaman yang semakin cepat. Dan festival ini menghadirkan 16 kelompok tari dari berbagai daerah Indonesia ya teman Produe. Masing-masing kelompok menampilkan karya Bathaya dengan kekhasan koreografi, filosofi, serta nilai budaya yang berbeda tentunya. Ketua Umum Festival Bathaya 6, Ailawati Sarwono, mengatakan tema Memayu Hayuning Bawane menjadi pijakan untuk menyampaikan pesan bahwa seni tari tradisional dapat menjadi ruang refleksi sekaligus sarana menemukan ketenangan batin di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat. Dan teman Produe, penggagas festival ini sejak tahun 2021, ya teman Produe, juga keselarasan antara musik, gerakan, hingga tarikan nafas dalam tari dapat memberikan ketenangan sekaligus melatih keseimbangan mind, body, and soul teman Produe. Juga perjalanan festival ini disebut mengalami perkembangan signifikan sejak pertama kali digelar, dan jika pada penyelenggaraan awal festival masih berlangsung dalam suasana yang relatif sepi dan penggagasnya merasa berjalan sendiri dalam memperkenalkan tari budaya, kini semakin banyak pihak yang terlibat mendukung dan memberikan perhatian. So, teman Produe, pesan khusus juga disampaikan kepada generasi muda yang menghadapi berbagai tekanan dan kejenuhan akibat ritme kehidupan yang semakin cepat ya teman Produe. Alih-alih selalu mencari tempat untuk mendapatkan ketenangan, dan generasi muda diajak kembali mendekati seni dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Eh, siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.

Teman Perudu dimanapun kamu berada, 56 menit bergeser dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Teman Perudu, waktunya juga Ami pamit undur diri dari ruang dengar kamu. So, saya sudah tugas saya temani ruang dengar kamu di kesempatan siar hari ini, Teman Perudu, hari Senin 10 Agustus 2020-nya. So, pastinya yang sudah disajikan sejak pagi tadi hingga pukul 10 nanti ya Teman Pro 2, tentunya yang terbaik buat kamu di program acara Spade. Selamat pagi Teman Pro 2. Dan nantinya setelah Ami ada Kolvi akan temani kamu hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. So jangan kemana-mana, tetap stay tune di 92 FM, teman terbaik kamu.

0: baru saja kamu dengarkan. Spada.
1: Spada. Selamat pagi.

0: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
1: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
0: Dari peristiwa tahun 98 ada kerusuhan, pasca kerusuhan DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI dengan tema Bangkit Citra Pariwisata, 10 Oktober tahun 99.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua,
1: bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Jauh itu menceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, itu loh, menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini kita di bawah pegawai negeri jauh.
1: Musuh utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Mita, Mit, ayo dong buruan Mit. Nanti kita telat ke sekolah, Mit.
5: Iya, sabar, Cah. Emangnya kenapa sih harus buru-buru?
4: Tinggal 10 menit lagi kan bel masuk sekolah bunyi.
5: Kirain apa? Telat 5 menit juga kan gak apa-apa.
4: Mita, mau 1 menit, 2 menit, namanya telat ya telat. Kita kan harus disiplin waktu.
5: Disiplin waktu? Penting ya?
4: Penting dong, Mita. Disiplin waktu membuat hidup kita menjadi lebih tertib dan teratur. Dan kalau kita belajar disiplin waktu sejak dini itu, akan sangat penting untuk masa depan kita kelak. Sebab disiplin waktu juga merupakan kunci awal meraih kesuksesan.
5: Oke, waduh, ngomong mulu. 5 menit lagi per sekolah bunyi nih. Buruan, Cah, lari.
4: Disiplin waktu menciptakan kemajuan dalam diri dan rasa hormat, memastikan tujuan kita tercapai dan menjadikan hidup kita lebih baik.

malamnya dari pukul 10 pagi. Terima kasih untuk kamu yang tetap stay tune di Isma 2 FM, teman terbaik kamu di edisi siar hari ini ya, teman berdua. Di hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Nah, saat ini kita di Perdua Hitlist ya, Perdua Request yang punya kesempatan dan punya waktu, teman Perdua, atau punya jaringan yang bagus ya, teman Perdua, bisa langsung di WhatsApp buat request lagu, buat menyapa teman-teman kamu, dan juga misalnya kamu kasih komentar tentang lagu kamu, lagu-lagu yang kamu pilih, bisa langsung di WhatsApp ataupun di line telepon ya, jika itu jaringan bagus ya, teman Perdua. Oke, kali ini kalau Olvi coba hadirkan lagu-lagu untuk menemani sambil pastinya menunggu ya teman-teman bergabung di suasana pagi hingga siang nanti ya, kebersamaan kita nantinya sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Tetap jaga kesehatan ya teman Perdua, karena cuaca saat ini lagi panas-panasnya ya teman Perdua, lagi kemarau ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker ketika harus kita keluar rumah, karena debu pasti bertebaran ya teman Perdua. Dan juga tetap semangat pastinya untuk aktivitas di sepanjang hari ini.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Ternyata patah hati bukan episode menarik untuk diulang. Karena hal yang menyakitkan saat kamu tersenyum hanya untuk menghentikan air mata yang

0: Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.
1: Ya, teman Pro 2, di menit ke-59 dari pukul 10 kita masih di Pro 2 request ya, Pro 2 hit list di siang hari ini, teman Pro 2, sampai pukul 12 nanti ya. Namun di saat ini kita akan dengarkan dulu satu lagu daerah ya, teman Pro 2. Kolvi coba hadirkan satu lagu dari daerah Ambon dengan judul Papa Mama Pung Pasang. Nah, ini dibawakan oleh Su featuring Kai Hulu. Dan teman Pro 2, ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

dan telepon ya teman perdua, di WhatsApp juga kalau bisa ya, dengan jaringan yang agak kurang baik saat ini teman perdua. Kolvi terus menunggu kamu bergabung hingga pukul 12 nanti di 92 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman Pradua, 31 menit dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah, masih di Pradua Hitlist ya di siang hari ini. Dan teman Pradua, seperti yang sudah beredar di media sosial RRI Tahuna ya, bahwa akan telah dibuka pendaftaran Bintang Radio tanggal 3 hingga tanggal 30 Agustus 2026 ya. Bagi teman Pradua yang ingin mendaftar, boleh langsung di link pendaftaran yang sudah dibagikan melalui media sosial RRI Tahuna ya, akun Facebook, atau boleh langsung ke RRI Tahuna. Dan teman Pradua, sekali lagi, ini buka pendaftaran sejak tanggal 3 Agustus hingga tanggal 30 Agustus 2026.

0: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah.
0: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh. Emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?

0: Eh, Pak Aga, silakan masuk, Pak Aga.
1: Begini, Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah, Pak RT.
0: Rencananya berapa lama, Pak Aga, mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten, Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling, Pak RT, jadi saya titip rumah ya, Pak RT.
0: Tenang aja, Pak Aga dan keluarga silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang, Pak RT. Terima kasih banyak, Pak RT.
0: Iya, sama-sama, Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

lagi asik scrolling FYP, atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih, mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: 信不信心
1: bagus kan?
0: Ada yang sini.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Ha,

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Iya, teman Pradua, 43 menit dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kita di informasi UMKM ya. Kali ini perkembangan ekonomi digital terus mengubah pola bisnis dan perilaku konsumen di berbagai daerah dan termasuk juga di Kabupaten Buol, teman Pradua. Nah, transportasi digital yang dahulu dianggap sebagai pilihan kini dinilai menjadi kebutuhan bagi pelaku usaha untuk mempertahankan sekaligus mengembangkan usaha mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. Founder PT Indo Buol Dwi Yati Fahrini kepada RRI, ia menjelaskan bahwa perubahan paling nyata terlihat pada perilaku konsumen yang kini semakin bergantung pada teknologi digital dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, masyarakat mulai terasa memanfaatkan platform digital termasuk untuk aktivitas berbelanja. Ia menjelaskan dalam pembayaran juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan konsumen dalam bertransaksi. Pelaku usaha yang menyediakan berbagai pilihan metode pembayaran dinilai memiliki peluang lebih besar untuk menarik pelanggan karena konsumen menginginkan proses transaksi yang cepat

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman Pro 2 hidup di era digital sekarang serba instan ya. Mau ngobrol nyari info sampai promosi barang semua bisa digelar atau digeber melalui gawai. Nah, tidak heran kalau tren di media sosial berganti, bakalan ganti baju. Nah, buat anak muda khususnya Gen Z pasti sudah tidak asing lagi sama FOMO ya. FOMO momen di mana kita deg-degan, takut ketinggalan tren, biasanya muncul pas melihat sesuatu lagi viral di timeline. Nah, kondisi psikologis ini ternyata teman Pro 2 jadi ladang cuan. Cuan manis buat sebagian UMKM. Pas produk mereka kebetulan jadi tren, duit bisa mengalir deras. Nah, gimana caranya teman Pro 2 biar produk UMKM bisa viral? Banyak yang sekarang ngandalin jasa influencer ya. Para influencer punya jurus jitu mengajak audiens dengan cara relatable, misalnya pakai produk tersebut di keseharian mereka, ditambah lagi dengan cerita soal keunggulan produk, plus kadang dikasih tutorial biar makin melek. Nah, kalau lihat influencer punya jutaan pengikut, otomatis kita lebih percaya. Kalau promosinya rame dan dapat timing yang tepat, produk tersebut bisa meledak jadi viral, terutama di kalangan Gen Z yang memang paling aktif di media sosial.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakin lah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Hey Nin.
1: Iya tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak tante kemarin udah wisuda loh.
2: Eh Zizi,
0: kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya tante ya biar keterima.
0: Anak tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Atlet tinju Kabupaten Banyumas terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Pobda Jawa Tengah 2026 dan persiapan teman perdua dilakukan melalui pemusatan latihan atau training center dengan menggabungkan atlet dari sejumlah tinju di Banyumas. Pelatih tinju Banyumas Klemen Kahewa Marak mengatakan latihan digelar secara rutin setiap Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu. Pemusatan latihan dilakukan untuk meningkatkan kesiapan atlet sekaligus menyalurkan kemampuan para atlet yang sebelumnya berasal dari kampung berbeda. Nah, menurut Klemen, pembinaan atlet difokuskan pada 3 aspek utama, yakni fisik, mental, dan teknik. Kondisi fisik menjadi perhatian utama karena tinju merupakan olahraga yang membutuhkan daya tahan dan kekuatan fisik selama pertandingan. Informasi ini selengkapnya di rri.co.id.

Betul sekali, saat jalanan belum seramai sekarang dan kendaraan pribadi masih menjadi barang mewah, muncullah solusi transportasi yang unik di Indonesia, ojek. Bukan seperti taksi atau angkot yang punya rute tetap, ojek ini lahir dari kebutuhan sederhana masyarakat. Awalnya ojek bukan profesi resmi. Mereka adalah tukang ojek pangkalan yang mangkal di sudut-sudut jalan, menawarkan jasa antarjemput dengan motor pribadi mereka. Siapa saja yang butuh cepat sampai tujuan atau harus menembus gang-gang sempit yang tidak bisa dilalui mobil, pasti mencari ojek. Mereka jadi penyelamat di tengah keterbatasan transportasi umum. Seiring berjalannya waktu, popularitas ojek terus meningkat. Dari sekadar tukang antar informal, ojek kemudian menjadi bagian tak terpisahkan dari nadi kota-kota di Indonesia. Mereka menjadi saksi bisu perkembangan zaman dari era pembayaran tunai dan tawar-menawar harga. Hingga kini bertransformasi dengan kehadiran aplikasi daring yang mengubah wajah transportasi di seluruh negeri. Tapi satu hal yang tak berubah, ojek tetap menjadi simbol kegigihan dan adaptasi masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan mobilitas

0: Apakah kamu bertanya-tanya bagaimana semut bisa tahu jalan pulang ke sarangnya tanpa GPS? Padahal mereka berjalan berbaris melewati labirin rumput dan bebatuan yang asik, seolah-olah ada benang tak kasat mata yang menuntun mereka. Sebagian orang mengira semut punya indera super, ada juga yang yakin mereka menebarkan aroma khusus yang hanya bisa dicium oleh kawanannya. Namun saat para ilmuwan meneliti lebih dalam, mereka menemukan fakta yang jauh lebih menakjubkan. Ternyata semut tidak mengandalkan indera penciuman atau penglihatan. Mereka mengandalkan posisi matahari sebagai kompas. Mereka terus-menerus menghitung langkah sambil menyesuaikan arah berdasarkan bayangan matahari. Jadi, setiap kali kamu melihat semut berjalan, mereka sedang melakukan perhitungan matematika yang rumit. Benar-benar jenius, kan?
1: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada cewek tuh. Bening lagi. Aduh.
1: Udah yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai, cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Aman Perdua 59 menit dari pukul 13. Masih dengan lagu-lagu ya di suasana siang hari ini. Dan pukul 14 nanti Kak Olvi hadirkan satu lagu daerah ya. Aman Perdua ada lagunya The Box dengan Tadulako. Nah, ini dari daerah Palu. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.
1: Produ FM. Teman terbaik kamu.
2: Produ FM. Teman terbaik kamu.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Teman Pro 23 menit dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah usai sudah tugas saya menemani kamu di kesempatan siar edisi hari ini. Selanjutnya ada Kakak Cindy yang bakal menemani kamu hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah di 92 FM teman terbaik.

All right.

Oke, baiklah, mau perlu 14 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi ada Kakak Ulfi yang temani santai siang kalian, kali ini secara ceria kasih hadir ya teman berdua. Tentunya beragam informasi dan juga rangkaian musik hiburan bakalan kasih hadirkan ke ruang dengar kalian. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz teman terbaik kamu.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: salah satu cerita di Muluk itu ada bernama Sultan Abdul Muluk Jauhari. Jadi kalau ada waktu zaman itu ada suara tabuan gendang, biola, gong, gidul. Nah, kita nonton di Muluk sana. Nah, itu ada suara tadi kan suaranya. Salah satu yang menjadi tokoh utama di situ Sultan Muluk.
1: Selain wayang Palembang, kesenian dan budaya lain yang ada di Palembang, namun perjalanannya tertatih adalah Dul Muluk.
2: Sudah lama saya melihat dengan ini, belum dapat apa-apa. Tapi saya tidak berpanjang sering. Apa-apa cara nanti, karena mati yang kau. Kau serangkan yang tidak pasti, supaya saya dapat berjalan. Ampun Tuhan hamba, dahulah Tuhan hamba usul bistari.
1: Dul Muluk ini merupakan kesenian yang perlu dilestarikan sebagai aset budaya yang nyaris punah. Salah seorang pelaku dan juga pelestari kesenian Dul Muluk, John Har Saat.
0: Mendalami seni Dul Muluk ini sejak tahun 1962. Zaman sekarang ini kalau kita menampilkan Dul Muluk murni, ya penonton kadang-kadang dia tidak nerima. Jadi berhubung kita nilai jual supaya bagaimana Dul Muluk ini tidak ditinggalkan atau ditenggelam oleh zaman, kita ubah kata-kata Dul Muluk, ya banyaklah ini kreasi, ada acara-acara lewat daerah apa kan, ya dirangkul Dul Muluk itu. Anak muda sekarang ini ya sebagiannya ada yang mau, ada yang tidak mau.
1: Pengetahuan kita akan bertambah dengan mengetahui lebih jauh apa itu Dul Muluk serta perkembangannya.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
3: Oke, baik, itu mau berdua 31 menit bergeser dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Semarak peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia mulai terasa di berbagai kecamatan di Kabupaten Minahasa. Beragam kegiatannya melibatkan masyarakat digelar untuk mengenang perjuangan para pahlawan sekaligus memperkuat kebersamaan antar warga. Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, mengapresiasi pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, dan masyarakat yang berinisiatif menggelar berbagai kegiatan menyambut peringatan hari kemerdekaan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri rangkaian kegiatan HUT ke-81 di wilayah Tumpah Soraya, Jumat 7.

Agustus 2026. Fana menilai tingginya antusiasme masyarakat menunjukkan nilai nasionalisme masih hidup dan terus diwariskan kepada generasi muda. Menurutnya teman perdua, peringatan kemerdekaan tidak sebatas seremoni tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk mengenang jasa para pahlawan sekaligus memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Nah, ia mengaku Tomo Pro2 bangga melihat tingginya partisipasi masyarakat Tumpah Soraya dalam berbagai kegiatan yang telah disiapkan panitia. Pelajar, aparatur pemerintah, organisasi kemasyarakatan hingga masyarakat dari berbagai kalangan turut mengambil bagian dalam memeriahkan rangkaian peringatan kemerdekaan. Menurut Fanda, keterlibatan berbagai elemen masyarakat menjadi kekuatan penting dalam membangun kebersamaan sekaligus menumbuhkan rasa memiliki terhadap bangsa dan daerah. Karena itu, ia mengajak masyarakat menjadikan seluruh rangkaian kegiatan sebagai ruang mempererat hubungan sosial. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sementara kita mesra-mesraannya.

nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu. Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Oke, baik teman Prodo, masih di 92 MHz teman terbaik kamu. Pemerintah Kabupaten Minahasa melalui Dinas Kesehatan terus mematangkan persiapan operasional Laboratorium Kesehatan Masyarakat atau Labkesmas untuk memperkuat sistem surveillance dan deteksi dini penyakit di daerah. Fasilitas tersebut umum Prodo ditargetkan segera beroperasi setelah seluruh persyaratan administratif dan teknis sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan terpenuhi. Kehadiran Labkesmas Temuan Prodo diharapkan mempercepat pemeriksaan laboratorium sekaligus mendukung penanganan kejadian luar biasa atau KLB di Kabupaten Minahasa. Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Dr. Olviana Ratu Mkes mengatakan pembangunan fisik Labkesmas telah rampung pada tahun 2025. Saat ini pemerintah daerah fokus melengkapi berbagai persyaratan agar fasilitas tersebut dapat segera memberikan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya teman berdoa saat pandemi COVID-19 menjadi pembelajaran penting dalam memperkuat kapasitas pemeriksaan kesehatan di daerah. Sebelumnya temuan Prodo pemeriksaan sejumlah sampel masih bergantung pada laboratorium pusat sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Melalui Labkesmas yang terintegrasi dan berjenjang temuan Prodo, pemerintah berupaya meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan pencegahan penyakit secara lebih mandiri. Fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat sistem kewaspadaan dini terhadap potensi wabah. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan

Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret. Kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti. Mungkin dia udah move on. Dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Just Music, Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Money Pilih.
1: Pada
0: setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Hey, what's up, Lord? Yeah, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa. Sebenernya saya pusing sekali. Sama

perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

Noken adalah tas tradisional masyarakat Papua yang dibawa dengan menggunakan kepala dan terbuat dari bahan baku kayu pohon manduam, pohon nawa atau anggrek hutan, dan benang wol. Membuat noken sendiri dahulu bisa melambangkan kedewasaan dari seorang perempuan. Karena jika perempuan Papua belum bisa membuat noken, dia tidak bisa dianggap dewasa dan itu merupakan syarat untuk menikah. Masyarakat Papua biasanya menggunakan noken untuk membawa hasil-hasil pertanian seperti sayuran, umbi-umbian, dan juga untuk membawa barang-barang dagangan ke pasar. Noken didaftarkan ke UNESCO sebagai salah satu hasil karya tradisional dan warisan kebudayaan dunia pada tanggal 4 Desember 2012.

Baik, Tomo Pro 2, 28 menit bergeser dari pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kali ini Kasini berbagi informasi ya, tentunya bersumber dari rri.co.id. So, Tomo Pro 2, sholat merupakan ibadah yang dilakukan berulang setiap hari. Namun, rutinitas tersebut terkadang membuat seseorang lebih fokus pada gerakan dan kewajiban yang harus dilakukan daripada memahami makna dibaliknya. Berangkat dari gagasan tersebut, Skenu, media alternatif yang berakar pada kultur anak muda Nahdlatul Ulama, berkolaborasi dengan Muhammad Iqbal melalui Sains Skenu Vol 3 bertajuk Paduan Salat Anak Skena. Nah, teman berdua, Sains ini tidak dirancang sebagai buku panduan praktis, melainkan sebagai media untuk mengajak pembacanya menyelami kembali makna di balik gerakan salat. So, scene tersebut Taman Pradua memadukan teks dan ilustrasi dengan pendekatan visual yang lebih dekat dengan generasi muda. Dengan cara ini Taman Pradua pembahasan mengenai sholat disampaikan melalui bentuk yang lebih santai dan reflektif. Salah satu gagasan yang diangkat adalah bahwa sholat bukan sekedar rangkaian gerakan seperti takbir, ruku, sujud, dan duduk. Setiap gerakan juga mendapat jadi ruang untuk memahami hubungan manusia dengan Tuhan sekaligus merefleksikan kehidupan di sekitarnya. Nah, dalam materi sin tersebut Teman Pro 2, gerakan sholat juga dikaitkan dengan unsur-unsur seperti api, angin, tanah, udara, dan juga air. Pendekatan ini digunakan untuk mengajak pembaca melihat sholat tidak hanya sebagai bentuk penghambaan, tapi juga sebagai proses menyelaraskan diri dengan kehidupan dan tentunya lingkungan ya Tomo Pradua. Kehadiran karya seperti ini menunjukkan bahwa penyampaian nilai keagamaan tidak selalu harus menggunakan bahasa yang formal. Teks, ilustrasi, dan pendekatan visual yang dekat dengan keseharian anak muda dapat menjadi salah satu cara untuk membuka ruang refleksi mengenai praktik keagamaan yang sudah menjadi bagian dari rutinitas. Oke, teman-teman berdua jangan kemana-mana karena Kasini masih akan terus hadirkan rangkaian informasi update ke ruang dengar kalian. Tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

Manifest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

0: Cerminan budaya suatu daerah dapat ditampilkan salah satunya dengan musik. Musik adalah ekspresi budaya yang bersifat universal dan multidimensional yang mempresentasikan nilai-nilai luhur kemanusiaan serta memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Julianus Mandosir, salah satu seniman dari pihak Papua sekaligus sebagai pendiri Sanggar Cendrawasih, memiliki tekad yang mulia mengembangkan budaya Biak lewat musik bambu. Karena keunikannya, sejak tahun 2003, ia bersama rekan-rekan seniman mulai serius menjadikan musik bambu sebagai musik pengiring lagu.
1: 2003 kami sudah mulai muncul dengan musik bambu. Musik bambu ini sangat unik dan menarik. Jadi kami juga mencoba untuk ambil bagian dari situ musik ini untuk mengiring lagu.
0: Awalnya, Julianus dan kawan-kawan mengambil bahan baku bambu di daerah Biak Timur. Bambu yang digunakan pun harus tebal dan bagus agar kuat dan menghasilkan nada yang tepat. Panjang pendeknya bambu sangat menentukan bunyi yang dihasilkan. Bambu yang panjang akan menghasilkan nada rendah, sedangkan semakin pendek bambu, maka bunyi yang dihasilkan akan semakin tinggi. Wah, unik sekali bukan?
2: Kewa itu mau Prado Warisan Budaya Indonesia. WBI menggelar WBI Vision Padel Nusantara di Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut memadukan olahraga padel, fashion, dan budaya Indonesia dalam rangkaian menuju 5 tahun WBI. Kegiatan berlangsung pada tanggal 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 di Margot Padel, Jakarta Selatan. Turnamen tersebut Omong Prado melibatkan pemain dari berbagai komunitas padel dengan sejumlah kategori pertandingan. Founder WBI Foundation Yanti Erlangga mengatakan kegiatan tersebut lahir dari inisiatif anak muda anggota WBI. Mereka ingin menghadirkan kegiatan olahraga tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya Indonesia. Selain pertandingan padel, WBI menghadirkan kompetisi fashion bagi para peserta. Kompetisi tersebut memberikan ruang bagi pemain untuk memadukan unsur seni, budaya, dan olahraga. Peserta dapat menampilkan busana dengan sentuhan wastra Indonesia selama mengikuti pertandingan. So, konsep tersebut diharapkan membuat kekayaan budaya lebih dekat dengan gaya hidup generasi muda. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa.

Baik, teman Prodo pukul 17.01 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya untuk kita semua. Saatnya teman Prodo kita ikuti Info Prodo edisi siar hari ini Senin 10 Agustus 2026 bersama Kak Cindy. So, Menteri Kehutanan atau Menhut Raja Juli Antoni meninjau penanganan kebakaran hutan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau TNBTS. Teman Prodo, pemerintah daerah setempat telah menutup sementara seluruh kawasan wisata agar petugas dapat fokus memadamkan api. Pemantauan langsung dilakukan Menhut di kawasan Bromo pada Minggu 9 Agustus 2026. Toni panggilan akrabnya Teman Prodo juga memimpin rapat koordinasi bersama Pemprov Jawa Timur, Pemkab Probolinggo, TNI dan unsur terkait. Menhut mengatakan penutupan kawasan dilakukan untuk menjaga keselamatan wisatawan, masyarakat dan petugas. Kebijakan tersebut sekaligus mencegah aktivitas wisata mengganggu proses pemadaman. Untuk mempercepat pemadaman Teman Prodo dikerahkan 3 helikopter untuk operasi waterbombing. Hal itu rencananya dilakukan sebanyak 30 kali untuk menjangkau titik api yang sulit diakses pasukan darat. Selain pemadaman melalui udara, Teman Prodo petugas melakukan secara manual serta membuat sekat bakar untuk membatasi gerak api. Medan yang terjal dan kondisi angin menjadi tantangan dalam penanganan kebakaran tersebut. Toni juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu kebakaran. Menurutnya, Teman Prodo pembakaran hutan dan lahan dapat berujung pada proses hukum. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan masih terdapat titik api tambahan di kawasan penanjakan, misalnya di wilayah Dingklik, Kabupaten Pasuruan. Info Pro 2.

Pilih mau produk, kita ke informasi yang terakhir. Kementerian Pekerjaan Umum atau PU mengoptimalkan bendungan Tapin untuk menjaga ketersediaan air selama musim kemarau di Kalimantan Selatan. Ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pertanian dan menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Optimalisasi bendungan menjadi bagian dari strategi menghadapi ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino pada tahun 2026. Ini juga bertujuan mendukung target swasembada pangan melalui jaminan pasokan air irigasi. Menteri PU Dodi Hanggodo mengatakan pengelolaan bendungan terus diperkuat untuk menjaga pasokan air berbagai sektor. Temu Brado menurutnya, kebutuhan air baku, irigasi, dan pengendalian banjir harus tetap terpenuhi secara optimal. Bendungan Tapin dikelola Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 sebagai infrastruktur pengendalian dampak El Nino di Kalimantan Selatan. Temu Brado saat ini volume tampungan bendungan mencapai 35.957.287 meter kubik atau sekitar 68,12% kapasitas muka air normal. Kementerian PU menerapkan pola operasi waduk dengan mempertahankan ketersediaan air sesuai rencana operasi tahunan. Tujuannya untuk menjaga evaluasi muka air tetap berada pada batas operasi normal bendungan. Nah, temuan kedua, bendungan Tapin juga dapat menjaga kontinuitas pasokan air baku sebesar 500 liter per detik. Selain itu, infrastruktur tersebut dapat mempertahankan debit sungai untuk mendukung keseimbangan ekosistem di wilayah hilir. Demikian info Pro 2, selamat sore.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahunan. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk Indonesia.

Baik teman Pro 2, 16 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Masa depan pemain bintang Brasil Neymar Jr. kembali menjadi perhatian teman Pro 2 setelah kontraknya bersama Santos memasuki periode akhir. Hingga kini belum ada keputusan final mengenai apakah Neymar akan memperpanjang masa baktinya di klub masa kecilnya atau mencari tantangan baru. Mengingat teman Pro 2, kontrak Neymar bersama Santos dijadwalkan berakhir pada tanggal 31 Desember di tahun ini 2026 ya teman Pro 2. Situasi tersebut membuat berbagai kemungkinan mulai muncul, termasuk peluang sang pemain melanjutkan karir di Amerika Serikat bersama Inter Miami. Menurut laporan Marca Tomo Pro 2, Inter Miami menjadi salah satu klub yang berpotensi menjadi tujuan Neymar apabila ia meninggalkan Santos. Klub Major League Soccer Tomo Pro 2 MLS tersebut memiliki daya tarik tersendiri. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

Ataukah kamu parfum pertama di dunia? Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Adat nan babuhua sinta, indak babuhua mati.
0: Artinya, adat merupakan simpul hidup, bukan simpul mati. Adat budaya Minang bukanlah dogma yang harus diterima dan tak boleh dibantah, melainkan bersifat terbuka dan siap menerima masukan yang baik dari luar.

Oke, baik teman Prodo, 34 menit bergeser dari pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Jang Yeon Twice resmi mengakhir kerjasamanya dengan JYP Entertainment setelah bertahun-tahun pernah bersama agensi tersebut. Nah, teman Prodo, Jang Yeon mengumumkan keputusan melalui surat tulisan tangan yang dibagikan pada para penggemar melalui Instagram Senin 10 Agustus 2026. Dalam surat tersebut, Jang Yeon menyebut JYP Entertainment sebagai rumah kedua sejak dirinya masih berada di usia remaja. Nah, teman Prodo, ia mengungkapkan banyak kenangan berharga selama berada di agensi tersebut sebelum akhirnya bersiap memulai babak kehidupan baru. Setelah pengumuman Jang Yeon, Faro Entertainment turut mengonfirmasi telah menandatangani kontrak eksklusif dengan anggota Twice tersebut. Agensi tersebut menyatakan kegembiraannya dapat menjalin hubungan khusus bersama Jang Yeon yang dinilai memiliki beragam pesona serta potensi. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

0: Dance Music. Info Pro 2. Aku tanya, kamu jawab. Dan pilih Noni Pelis.
1: Pada.
0: Setiap hari jam 6 sampai dengan jam 10 pagi, Pro 2 Tahuna, teman terbaik kamu.
2: FM 92 MHz Pro 2 RR Tahuna,
3: teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Bayi Lemo Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 17 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengah. Kak Cindy kasih informasi ya untuk azan maghrib. Teman Pro 2 hari ini akan dikumandangkan tepat pada pukul 17 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan kesini hadirkan rangkaian musik bernuansa Islami.

Baik, teman berdua mewakili pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Tahuna, Kasindi ucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib buat teman berdua yang beragama muslim. Semoga amal ibadah kamu senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk menemani teman berdua yang beragama muslim untuk mempersiapkan diri menjalankan ibadah salat maghrib, Kak Cindy hadirkan dua rangkaian musik bernuansa Islami.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, cuman HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: kita tampil banyak-banyak tapi kemestrinya gak ada tuh gak enak.
1: Lo tau gak aku yang salah? Lo tau kenapa? Aku salah cinta sama orang yang salah.

0: nggak bermaksud nyakitin kamu. Tapi emang banyak hal yang nggak bisa aku jelasin. Aku juga sakit di sini.
1: Kamu nggak usah minta maaf lagi.
0: Enggak, aku berat di sini, tau gak?
1: Aku udah bilang aku yang salah.
0: Aku berat di sini. Cuma kamu doang yang sakit, aku juga sakit. Banyak orang yang aku bohongin di luar sana. Intinya bukan cuma kamu yang sakit, tapi aku juga mau minta maaf. Aku cuma mau kita baikan kayak

0: Ini yang gigot ya?
1: Ntar dulu, nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri, menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya tarik para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini.

Ngobrol 20 menit bergeser dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Eric The Boys resmi bergabung dengan Great Entertainment setelah menandatangani kontrak eksklusif bersama agensi tersebut Senin 10 Agustus 2026. Nah, teman produser Great Entertainment menyatakan akan memberikan dukungan penuh agar Eric dapat menunjukkan kemampuannya dalam berbagai bidang termasuk musik. Eric mengungkapkan pengalaman dan pelajaran bersama beraktivitas dengan The Boys menjadi bekal untuk perjalanan karir berikutnya. Ia berencana memperlihatkan berbagai sisi baru dirinya sekaligus mengembangkan potensi melalui aktivitas mendatang bersama agensi barunya. Eric memilih Great Entertainment karena memiliki kesamaan visi mengenai era musik dan konsep produksi yang ingin dikembangkan. Menurutnya, keselarasan tersebut sesuai dengan citra yang ingin ditampilkan serta berpotensi menghasilkan sinergi positif. Ia juga menekankan pentingnya kepercayaan dan rasa saling menghormati dalam membangun kerjasama bersama Great Entertainment. Ia optimis hubungan tersebut dapat menghasilkan sinergi yang baik untuk perjalanan karirnya di masa mendatang. Great Entertainment menyambut Eric sebagai artis yang dinilai memiliki kemampuan menonjol serta potensi yang tidak terbatas. Agensi tersebut berjanji memberikan dukungan maksimal agar Eric dapat mengembangkan kemampuan dan tampil lebih bebas di panggung besar. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

ceria. Wadah bagi generasi muda Indonesia untuk berpendapat, berbagi pengalaman dalam bentuk obrolan terkait belajar berorganisasi, berwirausaha, berolahraga, dan berkarya serta masih banyak lagi. Sore Ceria hadir setiap Senin sampai Sabtu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah di program 2 RRI Tahuna FM 92 MHz. Pro 2, teman terbaik kamu.

Baik, teman Pro 2, sekarang sudah menunjukkan pukul 18 lewat 38 menit waktu Indonesia Tengah. Marc Marquez mengakui dirinya menjadi penyebab hasil buruk pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone, Minggu 9 Agustus 2026. Pebalap Ducati itu, teman Pro 2, hanya finish ke-7 setelah sempat menempati posisi ke-3 pada lap pembuka. Marquez kesulitan mempertahankan kecepatan sepanjang balapan. Performa motor Ducati yang dikendarainya juga kalah dari Aprilia dan pembalap lainnya seperti Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio. Teman berdua, masalah ban belakang menjadi penyebab utama kesulitan yang dialami Marquez pada balapan sprint sehari sebelumnya. Namun, pebalap asal Spanyol itu memastikan kendala tersebut tidak kembali terjadi dalam balapan utama. Menurutnya, motor Desmosediki dan ban bekerja sesuai harapan. Marquez bahkan menilai performa ban tetap terjaga hingga lap-lap terakhir. Ketika ditanya penyebab dirinya gagal finish lebih tinggi, Marquez memberikan jawaban yang singkat. Saya sendiri, teman berdua ya, itu yang diucapkan Marquez. Dan teman berdua, juara dunia bertani itu menilai posisi ketujuh sebenarnya sudah sesuai perkiraan sebelum balapan berlangsung. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id.

masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya Syekh Saman.

Tombol Pro 2 masih dalam frekuensi 92 MHz, teman terbaik kamu ya. Dan sebelum kasih dihadirkan program acara aktif, satu informasi, Tombol Pro 2 Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Kemenhub mencatat 1.351.006 kendaraan angkutan barang mematuhi aturan selama pengawasan 2026. Jumlah tersebut mencapai 74,57% dari total 1.811.713 kendaraan yang diperiksa hingga 7 Agustus 2026. Pengawasan kendaraan angkutan barang dilakukan melalui 89 unit pelaksanaan penimbangan kendaraan bermotor atau UPPKB. Langkah tersebut bertujuan meningkatkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan melalui pengawasan kepatuhan kendaraan. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Aan Suhanan menyampaikan capaian pengawasan tersebut dalam keterangan resmi di Jakarta Minggu 8 Agustus 2026. Ia menyebut pengawasan berlangsung sejak Januari hingga 7 Agustus 2026 dengan mencatat jutaan kendaraan angkutan barang. Informasi selengkapnya bisa kamu baca dan akses kembali di website rri.co.id. Dan teman kedua, untuk program acara aktif akselerasi kreatif musik, kasih ini hadirkan lagu dari Musamus R Mukim Squad ya teman kedua, itu lagu dari daerah Papua. Jangan kemana-mana, tetap stay di 92 MHz, teman terbaik kamu.

0: Apa mimpi anak-anak untuk negerinya?
1: Aku ingin jadi reporter.
2: Kelak aku ingin jadi peluan.
3: Cita-citaku, bingung aku.
4: Aku sih pengen jadi musisi.
5: Kalau aku ingin jadi presiden.
6: Merdeka bukan sekedar kata. Penting bagi anak-anak untuk juga merdeka bermimpi dan menjadi diri sendiri.

RI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

Baik, Lumon Prodo masih di 92 MHz, teman terbaik kamu. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Kemenimipas menggelar screening katarak dan CKG bagi warga binaan, petugas, serta masyarakat sekitar UPT Pemasyarakatan. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, sekaligus mendukung program prioritas pemerintah bidang kesehatan. Menteri Imipas Agus Andrianto menyebut kegiatan kesehatan tersebut terlaksana melalui kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan dan MTek Group. Kolaborasi tersebut dinilai memperkuat pelayanan kesehatan bagi warga binaan, petugas pemasyarakatan, serta masyarakat sekitar unit pelaksanaan teknis. Menurutnya teman berdua, Kemenimipas memiliki fasilitas kesehatan di sejumlah UPT, termasuk lembaga pemasyarakatan atau lapas, dan rumah tahanan negara rutan. Fasilitas tersebut perlu dioptimalkan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat sekitar. Secara nasional, teman Produa, Agus mengatakan program CKG dan screening tuberkulosis atau TBC Kemenimipas menargetkan 81.000 orang. Hingga hari ini, sebanyak 29.376 orang telah menjalani pemeriksaan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Penelitian tentang musik telah dilakukan oleh banyak ahli dan pemerhati lokal serta beberapa pakar etnomusikolog dari Indonesia maupun dari luar negeri. Musik bambu berasal dari Kepulauan Sangihe Laut, diciptakan oleh seorang petani pada tahun 1800. Pada awalnya, musik bambu hanya merupakan alat penghibur bagi masyarakat petani setelah seharian melakukan aktivitas sebagai petani yang biasanya dibunyikan setelah selesai makan.

0: musik bambu merupakan musik tradisional masyarakat Sangihe Talaut ketika masih Kabupaten Sangihe Talaut. Musik bambu berkembang di wilayah Sangihe Besar, sekarang Kabupaten Sangihe. Dan dari sanalah perjalanan musik bambu ke seantero wilayah Kepulauan Sangir Talaut berkembang. Hal ini diperkuat dengan banyaknya wilayah, desa, atau kampung di Sangihe yang masih menekuni dan memainkan jenis musik ini. Musik bambu di Kabupaten Kepulauan Sangihe sudah ada sejak ratusan tahun silam, tepatnya sejak abad 18, dimulai dengan kelengkapan musik yang sangat sederhana, dan musik itu disebut dengan musik tuntak. Kendati musik bambu merupakan seni musik dengan bahan tradisional, tapi dari segi akordnya sudah menyerupai musik modern.
1: Lembang Pro 2 sekarang sudah menunjukkan pukul 19.35 waktu Indonesia Tengah. Korps TNI Habema mengevakuasi seorang warga dari wilayah yang dinilai rawan aktivitas Orang Papua Merdeka OPM di distrik Ugimba, Papua Tengah, Minggu 9 Agustus 2026. Evakuasi dilakukan saat personel Korps Habema tengah melaksanakan patroli di wilayah tersebut. Warga itu diduga tertinggal dari rombongan warga lain yang telah lebih dahulu mengungsi ke tempat aman untuk menghindari ancaman kelompok bersenjata. Kapten Korps

Ini Habema Letkol 1 Inwirya Artadiguna mengatakan personel menemukan warga tersebut ketika melakukan patroli di wilayah Ugimba. Nah, temuan kedua, menurutnya kegiatan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen Korps TNI Habema dalam memberikan perlindungan dan rasa aman bagi warga Papua. Informasi ini bersumber dari rri.co.id.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Semua produk pemerintah tengah berupaya mencegah asap akibat karhutla meluas hingga mengganggu negara tetangga. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutla, sekaligus menjaga dampak kebakaran terhadap lingkungan dan kesehatan. Hal ini disampaikan Menko Polkam Jamari Caniago di gedung Kemenko Polkam, Jakarta, Senin 10 Agustus 2026. Ia mengatakan semua produk pemerintah terus berupaya mengendalikan karhutla agar asap tidak mengganggu negara-negara tetangga. Hingga saat ini, menurutnya Tempro 2 belum terdapat kondisi asap karhutla yang mengganggu negara lain. Menurutnya, pemerintah menyadari asap karhutla dapat bergerak ke wilayah negara lain sehingga pengendalian kebakaran perlu dilakukan secara maksimal. Penanganan karhutla juga tidak hanya berfokus pada pemadam api, tetapi juga menjaga lingkungan dan kesehatan masyarakat. Jamari menegaskan upaya tersebut juga berkaitan dengan kepentingan nasional. Pemerintah ingin memastikan Indonesia mampu menangani karhutla sehingga tidak menimbulkan dampak bagi negara-negara di kawasan. Informasi ini bersumber dari rri.co.id. Dengan informasi ini, teman Pro 2, kasini pamit dari ruang dengar kalian karena jaga malam kalian akan ditemani oleh Kakak Aci ya, hingga menjelang pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan juga teman Pro 2, kita bakalan gabung dengan Pro 2 Jakarta untuk mengikuti MLC edisi siar hari ini.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman terbaik kamu. Teman.
4: Udah tahu kan kalau baju kita hitam-hitam kayak gini?
5: Ya,
4: udah pasti tahu. Makanya lihat Instagramnya dong.
5: Benar, kita akan ada kehadiran seseorang yang ada di Centil Era.
4: Nah, benar. Centil Era kita semua ya harusnya.

0: Pertanyaan.
1: Benar. Karena kita bakal ngobrolin ngobrol bareng sama band yang menghasilkan hits yang luar biasa.
0: Waduh.
1: Mulai dari pelan-pelan saja.
0: Asik. Beraksi.
1: Terus apa lagi?
0: Pelan-pelan saja.
1: Tadi udah. Nah, masih banyak lagi yang lainnya okay. Gitu ya. Kita bakal ngobrol barengan sama Kota. Buat jadi, kamu. Ya, banyak seru-seruan yang ingin tanya juga. Karena dia baru saja ngerilis single terbaru.
0: Yoi.
1: Hari ini banget nih, baru rilis nih.
0: Buat lo yang mungkin lagi mencari keberanian nih, menurut gue sih YOLO aja.
1: Iya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Kotak Teman Bro 2. Buat kamu yang pengen seru-seruan, pengen bertanya, pengen absen aja, mungkin boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsApp Bro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
0: Dan juga buat kamu, untuk seluruh kerabat Kotak di Indonesia, kalau mau join juga boleh ya. Nanti kita akan bacain pertanyaan lo ataupun respon lo di malam hari ini di YouTube atau di WhatsApp-nya ya.
1: Alright, jadi pasti buat kamu cari tempat ternyaman buat dengerin kita seru-seruan 1 jam ke depan, tentunya ada di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Show.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Karena kita sudah kedatangan Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan jika kau
1: openingnya kok lama di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, gak
0: apa-apa
1: mas.
0: Aman mas.
4: Gua yakin 100% yang lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua gak usah pake headphone ya.
0: Gak apa-apa, aman.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Oh iya, gak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua, sekarang
0: 1000. Iya, bener. Kalinya langsung banyak ya.
1: Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah ketangan-tangan kotak teman berdua.
0: Wow.
3: Alright. Oke, berdua FM. Aku
4: kenapa
3: sih?
4: Itu job
0: biasa
4: mereka.
0: Iya, bener. Mau ditanyain kabar sih, jelas baik sih.
1: Iya, kasih pertanyaan yang gak template dong dia.
0: Gimana, Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan. Parah
0: sih. Iya kan?
6: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
0: Widih. Gokil, bener. Yes.
6: Karena malam.
0: Itu.
3: Kebetulan kita baru ngerilis, ini radio pertama yang kita datengin.
0: Ya bener.
4: Belum kesana berjingnya coy.
3: Karena deket habis kegiatan dari Cikini.
0: Oh, bener. Sekalian.
1: Mantes.
0: Gitu. Dicek jadwal, oh deket ke posisinya langsung aja gitu.
1: Cek location dulu ya,
4: Gak gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
0: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita yang makasih.
5: Makasih
4: ya,
5: udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Kurang satu cuy, kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih, lo kaget gak ternyata energinya kotak wah ini baru datang cuy.
0: Iya sih, jujur. Dulu kan lihat di TV pagi-pagi yeah. Oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam. Buset, lebih semangat.
5: Semangat kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
0: Oh, benar.
4: Recharge, nggak bisa, kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
4: Energi kalian yang ngebawa.
5: Wis. Makasih ya.
4: Makasih banyak.
0: Benar.
1: Kan baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum
1: ya. Justru belum ya.
0: Sebelum.
1: Wah kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak ke bawah 2. Ini sebuah band legend ya. Jadi dong legend lah.
4: Belum dong.
0: Kok masa sih?
4: Kita band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay. 2 dekade. Ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang Idola Cilik waktu itu.
0: Awas.
1: Oh gitu.
3: Semakin malam semakin kayak stimulat. Iya.
1: Justru itu yang kita butuh.
4: Jadi kalau kita tuh ya.
1: Kejauhan. Mereka kejauhan.
0: Enggak jauh tapi masih jelas.
1: Iya masih. Masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
1: Iya
0: bener.
5: Ini yang lagi latihan.
0: Langsung lembut ya.
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum pak di syuting.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
6: The Dream Band.
1: The Dream Band.
6: And then? Anak band.
1: Oke.
6: Okay. Yes. Itu 2004.
1: Okay.
6: Yeah, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
1: Oh,
6: udah ada bahkan. And now turns to you.
1: Yeah.
6: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Tapi dikasih surat cuma dikit ya di sini ya. Ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi berawal dari sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: kuncinya apa sih?
4: Berantem.
7: Berantem, harus berantem.
0: Oh iya,
1: berantem. Kenapa gitu? Kenapa gitu, Mas?
3: Berantem. Jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
4: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat-sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
4: Oh. Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
1: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
7: Kebalik. Cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu dia.
1: Itu.
0: Jujur.
7: Tahu kan mak-mak?
1: Betul. Betul.
0: Iya, iya, betul.
7: Raster kuat.
1: Ada dua lagi kan?
4: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, betul. Ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kan
4: pengen
5: dimengerti.
4: Bukan kita.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat tutur. Serius.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
7: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Iya, benar. Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
7: Udah, selesai.
4: Selesai.
7: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik ngalah. Satu lagi, ngalah untuk menang.
0: Oi.
4: Lagunya apa tuh, ngalah untuk menang?
0: Gak ada. Tiba-tiba
7: sih, Pak. Hah? Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Makanya gak usah curhat.
0: Makin panjang urusan.
1: Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih, Bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga enggak apa-apa.
6: Karena gini ya.
0: Asik.
6: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Yeah. Teenagers. Anak
3: baru kuliah tuh.
1: Teenagers.
6: Iya. Yeah. Masih cari jati diri enggak sih umur 22? Enggak lah ya. Menuju ya fase itu. Jadi karena
5: berat banget.
1: Iya. Iya. Itu
4: bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka enggak bakal sampai ke umur itu?
6: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke. Okay.
6: Enggak nyangka.
0: Oke.
4: Udah.
1: Terima kasih.
0: Luar biasa.
7: Berharap ada setelah itu menjelaskan apa mau dijabarin apa.
4: Gua kalau serius lapar, Mama.
7: Iya. Nanti kita makan.
5: Nanti enggak nyangka.
4: Kalau lo
5: gue enggak bayar.
1: Aduh.
4: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam.
5: Apalagi gitu kan. Jadi gitu kita belum album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar. Ini udah press release banget soalnya.
0: Nempel
4: kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Benar.
7: Belum kesana, sabar.
4: Serius.
7: Mungkin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius. Astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua.
0: Okay.
4: Tapi sejujurnya kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa memberikan yang terbaik. Dan ternyata Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih berjalan sampai detik ini.
7: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah.
7: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: jamaah.
1: Ustaz Melane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, wah ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu, happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya, kan? Betul.
4: Jadi ibarat kata perkawinan kita udah meletek banget nih.
1: Iya.
4: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain nih.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Kalau
7: kita
5: selalu
0: merasa
5: benar.
7: Iya. Bukan? Kan?
1: Iya. I feel you, bro. I feel you.
7: Enggak. Tak jelas sih.
1: Iya.
7: Memvalidasi
1: sih. Betul. I feel you.
7: Iya.
1: Yeah, yeah,
4: tapi lebih jujur kepada halayak para pendengar. Kamu sayang sama kita berdua kan?
7: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu
5: udah bridging aja sama
1: lu. Dia udah gak sabar.
7: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
7: Tenang. Promo YOLO panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya. 2 jam aman ya. 2 jam aman
0: ya. Benar. Dan berarti setelah 22 tahun gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu. Masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
7: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak ya udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
4: Jening.
1: Dead air barusan. Barusan dead air.
4: Buat radio jelek banget. Gak kenapa banyak ngomong.
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar gak dead air nih. Kenapa?
0: Kenapa coba?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini. Kan kita sudah... Kotaknya sendiri sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Gitu. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun yang lalu? Gue lagi ngomong ya. Hampir 3 kali ya.
4: Ya gue tau lo lagi gak enak badan.
5: Iya gue diare lagi.
4: Waduh. Jadi dia antara kepala sama perut.
1: Gak sinkron.
5: Kurang kaki gue ngangkat nih ngelirin.
4: Gak sinkron. Apa gue jelasin?
5: Tapi ya seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Kita kan dikasih kepercayaan, tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk kenal sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Saya udah enggak, kita harus bikin musik deh, kita bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita juga di belakang kita kan ada banyak, enggak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Oke, di belakang kotak.
5: Produksi, iya, manajemen, punya anak kan. Wah, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak. Masih kita gak berkarya lagi.
4: Betul. Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional? Sebelum digital masuknya berkonvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padang hamparan gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Iya. Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, Terlalu dagang kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa di
4: Ya ampun.
0: bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, gitu, era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih, kotak baru yang baru lahir gitu ya kurang lebih.
4: Iya benar. Oh, makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, gila baru masih 22 tahun. Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang, kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh. Untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa gak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang. Minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pendengarnya apaan sih? Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure apa? Curious. Abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya. Ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang mungkin kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul,
4: kan?
0: Betul.
1: Kalau dulu kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
1: Disuruh kerja. Kalau kali nyantai. Oke.
4: Jadi kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD MD untuk jadi MD dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya banyak. Padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya, kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya
1: intinya kita nggak ini. Padang panjang. Padang panjang, padang mana nih?
4: Padang Siantar.
7: Padang Pariaman, Pariaman.
5: Padang tuh kayak makanan, lo mau milih apa?
4: Iya, benar-benar. Ah, itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatangan.
4: Masya Allah banget. Iya. Kita nggak se-expect itu. Kalau mereka kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya, ya kan. Jadi kalau mau ngerilis udah langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast nggak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh. Mas Angga itu boleh nggak? Nah, terus nanti aku bawa kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah, Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya. Ya,
7: betul. Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya, satu-satu, kan? Satu-satu.
7: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya nyatanya hari ini enggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap, jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu. Betul. Akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyolowannya kotak gitu ya.
1: Yola.
7: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama Bunda Korla ya.
0: Sorry. Pokoknya nanti kita bakal ngobrolin soal single terbarunya berjudul YOLO.
1: Betul. Jadi buat
0: kamu yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat kotak juga merapat dong pastinya dong.
0: Oke, jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat. Yeah.
8: Asik Live Chat.

0: Music Live Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih sama Kota. Bentar, aduh. Barusan di palaku Bunda Kora lagi. Lo ngomong gitu? No comment. No comment. Sigurital. Astagfirullahaladzim. Bunda Kora, izin Bunda Kora.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Ditegesin.
1: Bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul Yolo Single berarti ya?
3: Single.
2: Yolo Single berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah Yolo?
3: Kita sih bareng-bareng ya.
2: Okay.
3: Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
2: Yes. Oh.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Kan memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO gitu. Daripada You Only Live Once. Lidah gue tuh agak lidah Tangerang ya, memang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya benar.
3: Betul. Gitu, jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
2: Oke. Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa gak ngomongin gak usah ya betul doang?
5: Jadi cuman kongkor aja.
2: Back sound ya.
5: Peran pendukung.
2: Iya.
1: Oke, cameo.
4: Penting kita bertiga.
2: Penting dong. Penting dong.
5: Jadi, betul.
1: Belum.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
4: Proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas. Ya,
3: coba banyak gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu. Nggak. Astagfirullahaladzim. Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih cerita kata-kata doang gitu.
1: Okay.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada.
2: Yeah.
3: Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses produksi lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Dibantu teman.
3: Teman-teman. Iya.
4: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
5: Jadi sebenarnya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Oh. Tapi enggak free-free amat lo ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Betul. Jadi memang
5: tetap.
3: Tapi emang
5: banyak.
2: Iya.

0: harga temennya, harga temennya.
1: Gimana kata Andri sudah ngomong kan ini, mas?
2: Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini, ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
0: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
3: Iya, iya. Tadi kan you only live once.
1: You only live once.
3: Yang artinya apa, Cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Satu kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi, si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan, karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
0: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cuak lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I wanna get it started.
4: Oke. Okay.
3: Okay.
4: Kalau lagi
3: udah boleh banget.
4: Kalau lagi nyari notasi itu kan bahasa alien kan.
1: Yeah.
2: Yeah. Gitu kalau bikin notasi pakai bahasa Inggris.
3: Yeah, yeah. Ya kita emang orang Inggris banget yang enggak ada artinya.
2: Karena menurut aku nge-guide bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu lebih dapetan pakai bahasa Inggris walaupun itu bahasa planet.
0: Iya.
3: Berasa keren dapet, ya?
2: Vibe aku bikin musiknya itu arahnya ke sana keluar kan jadi
3: keluar rumah ke
1: situ. Maafin ya. Berarti dari dalam sampai luar gitu.
2: Jadi ada kata-kata I want to get started terus dikembangin sama Cua.
4: Bokit tuh enggak berubah.
1: Nah,
4: terus dari situ dengerin musiknya musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Kita ada energi untuk melakukan sesuatu gitu.
5: Iya, betul.
4: Kenapa sih? Gua enggak kentut kok.
5: Enggak, tutup hidung sih. Nahan ketawa.
4: Iya, iya.
1: Oke.
2: Waktunya biar solid.
1: Iya. Berarti YOLO ini asik. Berarti YOLO ini ada dirilis di tanggal
2: sekarang
1: hari ini banget berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk Kotak.
2: Betul.
1: Dan juga kemarin adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri
3: karena di depan sini ada nasi goreng enak. Gua ngasih info doang.
0: Oke, okay. Nice info. Boleh,
2: boleh. Semuanya yang ada di sini.
1: Jadi kemarin
2: kita ya, ya semua ada yang di sini kita mau on air maksudnya.
1: Oh iya, info.
2: Dia udah deg-degan aja.
1: Jadi kemarin juga ternyata bertepatan dengan hari ulang tahun yang kalian beri juga.
2: 39.
1: Ditambah-tambahin.
3: Orang dibaru-baru dimudahin ya, bukan dibaruin ya.
0: Bener.
1: Gokil. Tapi ini emang sengaja mas ditaruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa? Enggak sebenarnya, enggak sengaja.
2: Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
1: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
1: Enggak,
3: dia tuh sebenarnya anak-anak Kotak ini enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga.
4: Kok gitu?
3: Jadi sebisa mungkin di tahun ini. Enggak, lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
1: Oh,
2: bukannya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp. Kapan waktu buat keluarga?
4: Kemarin habis manggung soalnya.
1: Oh iya benar.
2: Setiap hari nih belum ada waktu untuk keluarga. Udah 3 hari 4 hari yang lalu setiap hari kegiatan.
1: Oh iya benar. Kalau bisa jangan dikasih pulang, Mas. Terus promo lagi gitu. Gitu, Mas. Gitu,
3: ya. Biasanya orang ulang tahun itu kan dikasih hadiah.
1: Bener.
3: Sekarang saya mau ngasih hadiah buat semuanya. Bahwa YOLO rilis di tanggal sekarang.
1: YOLO.
0: Benar. Aduh, happy birthday by the way.
1: Selamat Kak Tantri.
0: Ulang tahun. Semoga lagu YOLO ini menjadi hadiah yang indah dong.
1: Jadi kado ya.
4: Kado buat orang-orang yang memang kita belum ceritain tadi kan?
5: lagu YOLO ini tentang apa?
0: Oh, iya benar, yaudah, kita balik lagi.
3: Mau nanti aja, nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita akan bahas.
3: Kita ngatur sih,
0: nggak apa-apa.
1: Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar-benar.
1: Kita nggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh, radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu teman-teman berdua YOLO dari Kota. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Baru aja kamu dengerin YOLO dari kotak, teman-teman. Gokil, gokil. You Only Live Once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru dari kotak dan gokil banget.
0: Ternyata,
1: menurut lu gimana, coy?
0: Kotak.
2: Kotak iya, banget. Energinya kotak masih
0: banget. Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
1: Wah, parah, coy.
2: parah. Itu memang alasan kita ngeluarin lagu ini. Okay. Kita pengen ngembaliin marwahnya si musik rocknya kotak ke energi, ya. Kita ngomongin energi. Kalau ngomongin sound system.
1: Ekosistem. Emang kita kayak rock FOH kali bukannya.
3: Bukan.
1: Ekosistem.
2: Bukan.
1: Oh, bukan.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan sound yang sekarang. Tapi kalau energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
1: Oke.
2: Ya kan?
3: Marwahnya zaman
1: dibalikin lagi.
2: Silakan berbicara, Mas.
3: Jadi intinya, energi dan marwahnya. Musiknya kota, itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin sekarang. Dengan dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik sini, gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus vibe hentakan-hentakan
1: zaman
3: dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic. Kita. I wanna get. Yang penting orang yang denger tuh nggak tahu kalau itu suara orang Sleman.
1: Iya. Jangan sampai tahu ya. Jangan sampai tahu.
3: Cukup segitu aja katanya, kalau diperpanjang deso
1: tenang. Iya. Malah alus jadi jawanya di sini.
2: Iya. Kulo bade.
1: Tapi emang ini dibikin serok ini, Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya memang rock banget, Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah, ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya kita balikin lagi yuk energinya lagi, tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada.
1: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini, Mas, ya? Mereka kaget.
3: Tahu. Itu kerjanya Cua.
2: Karena
3: di kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai musik permusikan.
2: Saya humas.
1: Oh, job desk begitu ya?
3: Stylist sama desain artwork Cua. Tadi konsumsi.
2: Dibilangin gua humas, PR.
3: PR.
1: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate apa yang yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya, maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movement-nya, ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang. Sangat berbeda, dia udah gak relate yang kita dulu-dulu. Dia mau belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia tugasnya. Marketing,
2: klien lah pokoknya.
3: Kalau untuk klien dia
1: privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, enggak bisa.
2: Gimana maksudnya?
3: Enggak.
2: Ganti topik.
3: khusus lobby melobi. Beliau.
2: Iya. Lobby melobi silaturahmi tersenjata. Bukan begitu, Pak Uza?
1: Betul ya, Pak Uza ya. Betul.
4: paling
5: itu kan benang-benang merah di artwork ya, artinya ya, kayak banyak hal yang ruwet gitu.
1: Ruwet.
5: Kayak kan udahlah, udah lo harus apa you only
1: lepas
5: one, lepas aja.
1: Oh,
5: ya.
2: Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin
1: diarenya.
2: Jadi gue bantu Cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan Cua yang bikin.
1: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
1: Okay.
2: Ya. Dia punya anak yang memang sudah divonis, ya. Sudah divonis mereka dia itu memang introvert. Enggak, makanya lu mau gue ngomong. Tapi bener kan? Lu kan berarti kan konsen introvert itu kan sudah di
5: dites.
2: Itu ya maksudnya dites.
1: Iya.
2: Gua agak lebih tajam ya omongan gue ya. Iya,
5: dites. Poin dites.
1: Kita deg-degan ya
2: screening.
1: Oh, di
2: screening okay. Sudah masuk memang introvert. Ditambah gua bantu Cua, gua bantu Cua.
5: Gua sedih. Gua aja deh, gua kan nyanyi.
1: Coba dari ke Pio. Pio Pika Cua coba.
2: Ya, Pio Pika Cua.
1: Iya.
3: Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
1: Iya.
3: Jangan dilepas deh di pagar.
1: Iya. Boleh. POV Mas Cua coba.
5: Iya, ini POV lagu YOLO ya.
1: Iya. Yeah.
5: Tadi sebelumnya kan musik tadi saya udah jadi gue dengerin nih ya kan.
1: Yeah.
5: Wah, energinya kok kayak kita dibawa ke, kayak dibawa buat ayo gitu.
1: Iya, yeah, benar.
5: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
1: Oke,
5: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau memang dia introvert dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat yang afirmasi buruk. Lu tuh jelek, lu tuh nggak cantik, bla bla bla bla bla dari orang lain. Dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya tuh lewat gambar. Tapi gambarnya tuh dari yang tadinya warna hitam semua akhirnya mulai berubah
3: warna-warni.
5: Banyak warna-warni.
1: Oh, okay.
5: Nah, gitu. Nah, terus nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah, okay. Itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama mama tulisnya di sini aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah, kayak gitu. Jadi kayak gue pengen lagu ini tuh jadi doping sebenarnya buat
1: dia
5: karena
3: obat ya.
5: Supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa, ada gue di dalam dirinya gitu. Jadi memberikan kekuatan bahwa kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gue gitu kan.
5: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
1: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau begini ya.
3: Makanya pemerhati aja saya.
1: Iya, banyak nonton ya.
5: Iya, gitu ya. Terus habis itu, jadi di lagu ini tuh kayak pengen, gue tahu di luar sana juga banyak orang yang seperti itu.
1: Oke.
5: Jadi kayak dari POV gue ya, you only live once, kita hidup cuma sekali, dunia itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
5: malu lah,
2: ya, tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, ah takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh oh ya gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue.
5: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
5: Tapi lu paling rame sih
2: sebetulnya. Ini karena kebutuhan aja.
1: Benar. Habis ini istirahatnya lama ya. Wah, parah. Enggak kemana-mana udah.
5: Jangan
1: ngapa-ngapain ya.
0: Bener
1: ya, Mas?
0: Benar. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Nah, sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
1: Wow, rame banget nih kita dari 3.000 kita pilih 4. Keramaian.
0: Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
1: Boleh, kita baca di WhatsApp nih.
0: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
5: Terima kasih, Batu Malang.
0: Batu Malang, ya Faris.
2: Batu Malang.
5: Batu Malang.
0: Ada siapa lagi, Lan?
1: Ada dari Susan nih.
0: Oke.
1: Okay. Ada dari Susan, katanya Kotak Is Back dengan lagu Cadas.
0: Wih,
1: suka dan udah like video liriknya.
4: Susan, Susan, kalau gede mau jadi apa?
2: Yalah.
1: Coba atas dit, coba kan.
3: Nah, sebagai coba informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
0: Oh,
3: iya.
5: Video lirik.
1: Tonton tuh guys,
2: jangan lupa tuh. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
3: Di like sama komen, karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
2: Dari Sela.
5: Iya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
3: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
2: Kasih. Kata gua mah SG. Ini pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Iya. Gitar deh, gitar.
3: Ini kita promo, Bu. Bukan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih, kita baca ini.
0: Kenapa tuh?
1: Katanya, halo sis Tantri DKK.
2: Seumuran kita nih. Seumuran.
1: Katanya, kangen deh kalian perform di Samarinda.
3: Oh. Iya, kita juga kangen juga.
2: Udah lama banget.
0: Udah lama ya. Indah,
3: ya. Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo,
2: ya Allah, semoga ya. Katanya sih siap-siap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
2: Hubungin dong.
3: Ya, aku sama nomor manajer dia lah. Tenang. Harga masih harga lama.
1: Iya. Terus ada juga nih salam dari kerabat Kotak di Biak.
2: Udah pernah main di Biak?
0: Pernah.
2: Bagus banget. Biota lautnya Masya Allah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
2: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
3: Setelah pandemi.
0: Oh, setelah
3: masih pakai masker-masker
0: tuh. Iya. Iya.
2: 2022.
1: Oke.
0: Oke. Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Ngerok abis.
2: Oke. MV-nya insya Allah akan tayang di akhir bulan ini.
3: Akhir bulan ini sudah. Kita buat.
2: Sudah di plan, tapi karena sekarang di video lirik dan katanya kita kan ngikutin aja nih ya, input-input dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik.
1: Okay.
2: Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya, setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi ditunggu aja nih buat kerabat Kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single-single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
2: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong.
0: Gak apa-apa dong. Bener.
2: Religius tapi rock.
0: Iya. Itu dia.
1: Mungkin hipdut abis ini. Hipdut ada rencana.
2: Kita collab sama Nike.
5: Itu. Nah, koplo aja Kotak pernah.
0: Iya kan. Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
2: Tapi insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya Kotak.
0: Oke.
2: Tetap tungguin aja.
1: Nice. Oke. Ada lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
0: Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Lu tak pernah ngirit, udah?
0: Udah,
1: aman ya.
0: Oke. Terakhir deh, mungkin dari Kotak pengin.
3: Oh enggak bisa terakhir.
2: Jangan dong. Kita masih panjang loh.
3: Masih panjang.
1: Jangan dibilangin kayak gitu.
0: Oh iya, sorry.
1: Kotak mau ngomong apa deh? Jangan digituin. Kasih aja. Mau ngomong apa deh?
0: Ada yang disampaikan
1: benar gitu.
3: Mendingan digituin tapi kita pagerin. Takut bablas.
0: Iya, benar.
1: Makanya. Iya.
3: Tahu sih.
5: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
2: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja.
0: Sebutin.
1: Toto udah enggak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
5: Privilege ku.
0: Silakan.
2: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube.
1: Yo,
2: dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak Chua di sini, dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur, mager apa segala macam. Seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali, kalau nggak memang kita lakukan yang versi terbaik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, ya bolehlah sambil didengerin, sambil di stream lagunya Kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM seluruh Indonesia. Jangan lupa like, subscribe, and share. Video dari kita.
0: Bener.
2: Aku udah kayak Aukarin.
0: Storynya titik-titik ya. Iya, sorry. Bener. Alright, terima kasih Kotak.
2: Yes, aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Kak Tantri, Kak Cua, semuanya. Thank you.
2: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seru di satu jam terakhir ini, dan jangan lupa buat dengerin YOLO di semua DSP, musik video lirik.
2: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Yes. Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya Kotak.
0: Itu dia. Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagram-nya Kotak Band ya.
2: Kotak Band underscore.
1: Dikepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya Kotak.
0: Alright, kalau gitu terima kasih teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan.
0: Kita pamit.
1: Dan juga
0: Kotak.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 malam ini selengkapnya bersama Kaci.
1: Info Pro 2.

Informasi yang pertama, teman Pro 2, Menteri Kehutanan Menho Raja Juli Antoni meluncurkan gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional atau HKAN 2026. Gerakan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan hutan dan ekosistem yang mengalami kerusakan. Peluncuran dilakukan Menho Raja Antoni dalam acara HKAN 2026 di Taman Wisata Alam Muara Angke, Jakarta, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Menho Raja Antoni mengatakan, kondisi ekosistem yang dihadapi Indonesia membutuhkan langkah serius dan tidak bisa hanya mengandalkan pola penanganan yang sama seperti sebelumnya. Hari ini saya launching gerakan pemulihan ekosistem serentak dalam rangka Hari Konservasi Alam Nasional tahun 2026, ujar Menho Raja Antoni. HKAN 2026 mengusung tema kerja bersama melawan alam. Kerja bersama merawat alam, dan Menho Raja Antoni menyebut gerakan itu membuktikan restorasi ekosistem perlu dilakukan secara serius. Ia mengatakan pemerintah menyadari adanya keterbatasan baik dari sisi pendanaan maupun sumber daya. Karena itu, Kementerian Kehutanan Kemenho membuka ruang kerja sama dengan berbagai pihak untuk mendukung proses restorasi hutan. Selain itu, teman perdua, Menho Raja Antoni juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Dia mengingatkan konservasi harus tetap memiliki semangat untuk mengurangi kerusakan hutan yang berlebihan. Info Pro 2.

0: Informasi yang berikut, teman Pradoy, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe terus melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka tahun 2026. Walaupun waktu pelaksanaan pelatihan hanya kurang dari 10 hari oleh para pelatih dari unsur purna paskibraka maupun TNI Polri yang tergabung dilaksanakan secara maksimal. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sangihe, Emil Bangunang, mengatakan pastinya terus melakukan koordinasi dengan para pelatih proses pelatihan dan pembinaan berjalan yang dilakukan. Ia juga menjelaskan kebijakan efisiensi juga mengurangi pembiayaan dalam proses pelatihan dan pembinaan untuk tahun 2026 hanya berkurang dari 10 hari kerja. Disinggung tentang maksimalnya proses pembentukan siswa-siswi anggota Paskibraka yang nantinya bertugas pada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, di tengah efisiensi anggaran, Bangunang optimis berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan waktu 10 hari pelatihan dan pembinaan akan terus dipacu melalui dukungan purna Paskibraka dan para pelatih dari TNI Polri. Diketahui 30 anggota Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan siswa-siswi terbaik yang terpilih dari sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya. Demikian Info Pro 2 dan selamat malam.
1: Info Pro 2.

Suara kamu mulai didengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna untuk

HI Fest 2026 segera hadir. Bulan September 2026 akan menjadi momen penuh semangat, kebersamaan, dan kegembiraan bersama RRI Tahuna. RRI Fest 2026 hadir sebagai rangkaian kegiatan untuk menyambut Hari Radio ke-81 tahun. Mari kita isi bulan penuh makna ini dengan kegiatan yang tidak hanya menghibur, tetapi juga membawa manfaat bagi sesama dan lingkungan sekitar. Pada 5 September 2026, Sobat RRI dapat mengikuti berbagai kegiatan seru, mulai dari cek kesehatan gratis dalam aksi peduli sesama, kemudian bergerak bersama melalui senam dan jalan sehat yang akan menambah semangat dan kebugaran. Tidak hanya itu, akan ada demonstrasi produk UMKM lokal yang menampilkan kreativitas dan cita rasa khas daerah, serta aksi bersih-bersih rumah ibadah sebagai wujud nyata kepedulian dan cinta lingkungan. Yang paling spesial, selama rangkaian kegiatan akan tersedia door prize menarik untuk para peserta dan pengunjung. Jadi selain mendapatkan pengalaman seru, Sobat RRI juga berkesempatan membawa pulang berbagai hadiah istimewa. Ayo ajak keluarga, sahabat, dan teman-temanmu untuk bersama-sama meramaikan RRI Fest 2026. Saatnya hidup lebih sehat, lebih peduli, lebih hijau, mendukung UMKM lokal, dan menikmati kemeriahan seni budaya dalam satu perayaan yang penuh kebersamaan. Datang, berpartisipasi, dan menangkan door prize-nya.

92 Mega, sobat terbaik kamu, teman berdua. Selanjutnya kita dengerin dulu ya, akselerasi kreatif musik atau aktif dari Direktorat Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif. Dan kali ini teman berdua, kita dengerin lagu dari daerah Palu bersama Rival Himran dengan lagunya La Vita e Bella.

Bermain gadget secara terus-menerus akan membuat kita sering lupa dengan waktu, kurang konsentrasi, dan jadi tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Penggunaan smartphone yang berlebihan dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain di sekitar kita. Agar kita tidak ketergantungan dengan gadget atau smartphone, hal pertama yang perlu kita lakukan untuk membatasi diri bisa diawali dengan tekad yang kuat untuk mulai mengurangi pemakaian gadget. Yang kedua, melakukan kegiatan yang menyenangkan di luar rumah, seperti bermain di taman, berolahraga, atau bersepeda bersama keluarga dan teman. Yang ketiga, memperbanyak kegiatan yang bermanfaat, seperti membantu orang tua, berlatih alat musik, menyalurkan hobi menggambar, membaca buku cerita, atau bermain dengan hewan peliharaan. Dan yang keempat, batasi waktu penggunaan gadget di rumah. Jadikan waktu bermain dengan gadget sebagai hadiah setelah kita mengerjakan pekerjaan rumah dan sekolah.

Sahabat kreatif, atasi masalahmu tanpa narkoba. Curhat kepada teman baikmu, siapa tahu dapat membantu memecahkan masalahmu. Ceritakan juga kepada ibu dan bapak, agar beliau membimbingmu untuk memecahkan masalahmu. Tak salah juga mengadu kepada guru di sekolah. Jika bermasalah, jangan termenung, bertopang dagu, lebih baik isi waktumu dengan kegiatan yang bermanfaat. Mengadu dan memohon petunjuk Tuhan Yang Maha Kuasa agar diberikan jalan keluar menyelesaikan masalah yang kamu hadapi. Stop narkoba.

Departemen Perindustrian Kementerian Kesehatan Kemenkes menekankan pentingnya melakukan cek kesehatan gratis atau CKG untuk mendeteksi hipertensi dan diabetes sejak dini. Pasalnya, kedua penyakit tersebut kerap tidak bergejala tetapi dapat memicu komplikasi serius seperti stroke, gangguan ginjal, dan serangan jantung. Wakil Menteri Kesehatan Wamenkes Benyamin Paulus menyebut hipertensi dan diabetes dapat memicu komplikasi serius jika tidak terdeteksi serta dikendalikan sejak dini. Komplikasi tersebut meliputi stroke, gangguan ginjal yang membutuhkan cuci darah hingga serangan jantung. Ia mengatakan masyarakat Indonesia cenderung enggan memeriksakan kesehatan ketika belum merasakan sakit. Kondisi tersebut membuat berbagai penyakit yang sebenarnya dapat dicegah baru diketahui setelah menimbulkan komplikasi. Ya, teman berdua, informasi ini bisa kamu baca kembali di website rri.go.id. Nah, bicara soal kesehatan gratis, teman berdua, dalam rangka RRI Fest, ya, dalam program kegiatan RRI Fest yang dilakukan RRI, seluruh RRI dan khususnya RRI Tahuna, kita akan melakukan cek kesehatan gratis. Jadi pastinya pantau terus ya teman berdua, dilaksanakan di halaman RRI Tahuna, dan nantinya juga ada beberapa besar UMKM, dan nantinya kamu bisa ikuti ya seluruh kegiatan atau program RRI Fest tahun 2026, tepatnya di bulan depan nanti ya, bulan September nanti, dan kamu bisa datang langsung ke RRI Tahuna untuk melakukan cek kesehatan gratis ya. Oke, teman berdua, tetap stay di 92 MHz di Jaga Malam bersama KJ juga masih hadir dengan beberapa informasi pastinya. Dan nanti ya, kita di Jaga Malam KJ temani kamu

0: Wah, barang apaan tuh? Bagus juga.
1: Ya iyalah, barang build up nih. Di Indonesia, mana ada barang unik ini?
0: Eh, jangan salah. Di Indonesia itu banyak hal yang unik.
2: Ini dia salah satu tarian yang unik yang berasal dari Nanggro Aceh Darussalam yang harus kita banggain. Tari Saman. Tarian ini berasal dari dataran tinggi Gayo. Pada masa lalu sih biasanya ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat dan masyarakat Aceh. Selain itu, biasanya sih tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada kenyataannya, nama Saman diperoleh dari salah satu ulama besar Aceh yang namanya

0: bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa. Mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, wujud cinta terhadap bangsa kita. Warga negara Indonesia mempunyai kewajiban menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Aku cinta bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Produ FM.
5: Teman Produ 2. Jakarta dan Bandung menjadi tuan rumah perdana FIFA ASEAN 2026 setelah Indonesia memperoleh kepercayaan FIFA menggelar ajang tersebut. Nah, kepastian disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir usai rapat bersama kementerian dan lembaga terkait. Erick mengatakan Presiden telah mengirimkan surat kepada FIFA sebagai bentuk dukungan resmi pemerintah terhadap penyelenggaraan turnamen. Menurut Erick, teman Pro 2, Indonesia kini memasuki tahap pembahasan akhir terkait host contract dengan FIFA, tahap akhir dari hal-hal yang menjadi kewajiban kota penyelenggara selama turnamen berlangsung. Stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menjadi venue utama pada FIFA ASEAN 2026 di Jakarta, sedangkan lapangan Bantang GMSB Kuningan serta lapangan 1 dan 2 Jakarta International Stadium atau JIS sebagai fasilitas latihan pendukung. Sementara Jawa Barat menyiapkan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung sebagai stadion utama pendamping penyelenggaraan turnamen. Pemerintah Jawa Barat juga menyediakan 3 lapangan latihan, yakni Stadion ITB, Arjamanik, dan Siliwangi serta 2 stadion cadangan. Informasi lengkapnya teman Pro 2 bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: Tertib itu indah ya.
1: Tertib itu harmonis.
2: Nyaman nami.
3: Tertib itu melatih kesabaran.
4: Tertib itu aman.
5: Tertib itu kreatif,
6: mandiri,
5: dan gaul, ey.
7: Tertib itu menggapai impian.
8: Budaya tertib dimulai dari diri sendiri.
9: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

bahwa pelantun itu sudah mulai kurang, apalagi khusus untuk yang berada di kota Gorontalo. Pelantun Meraji itu bisa dihitung dengan jari, dan kalaupun ada, pelantun itu rata-rata sudah berumur lanjut.

0: Lantunan suara Mek Raji dari pengeras suara di salah satu rumah warga di Kelurahan Wong Kaditi terdengar merdu. Bait demi bait Mek Raji tentang kisah perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dikandung maksud dengan lantunan ini, jamaah berkumpul kemudian mendengarkan nasihat-nasihat agama lewat pesan-pesan Isra Mi'raj secara tradisional di daerah kita Gorontalo yang terkenal dengan Mi'raj.
0: Tradisi Mi'raj bagi masyarakat muslim di Gorontalo dilaksanakan untuk menyambut Isra Mi'raj. Mi'raj, yaitu membacakan kejadian Isra dan Mi'raj dengan menggunakan bahasa Gorontalo. Naskah Mi'raj yang dibaca ditulis dengan aksara Arab Pegon yang dilantunkan secara berirama. Menurut pelantun Mi'raj Ronaldo Doe, untuk menguasai cara membaca naskah Mi'raj yang paling utama yaitu harus menguasai bahasa Gorontalo.
2: Nah, waktu itu saya belajar tidak lewat buku Mi'raj langsung, tapi ada lewat buku Ngguli. Karena Mi'raj itu ada dua paket. Ada kisah tentang Isra Mi'raj Nabi, dan ada cerita-cerita hikmah begitu, yang modelnya juga hampir sama dengan Mi'raj. Dia ditulis dengan Arab Pegon, dan kemudian dilantunkan.
0: Pembacaan naskah Mi'raj dilaksanakan setelah salat Isya diawali dengan doa bersama. Pelantunnya minimal 3 orang atau lebih dan berlangsung hingga menjelang waktu subuh. Meski tradisi ini kini kurang diminati oleh generasi muda, tetapi masih ada beberapa pemuda yang tertarik menjadi pelantun Mi'raj. Sebagai generasi muda, Ronaldo terpanggil untuk melestarikan tradisi Mi'raj. Meski belajar otodidak, kini ia sudah mampu membaca Mi'raj dengan baik. Pengajar di Madrasah Tsanawiyah Al-Huda itu bahkan kini sudah melakukan kaderisasi agar tradisi seperti ini tidak punah ditelan zaman.

0: Tadinya gegot ya?
1: Tadi lah nanti. Yang tadi kan bukan, kalau yang tadi itu apa? Ajeng.
2: Menjadi ronggeng topeng bisa jadi sebuah pengorbanan. Mengorbankan diri menjadi boneka ciptaan dewa seperti yang tertuang dalam cerita-cerita rakyat. Ada sebuah masa ketika orang-orang Betawi terpaku di sebuah tanah lapang, menonton ronggeng topeng yang oleh si empunya hajat menjadi perantara untuk melunasi hutang kepada Tuhannya ketika dia ngucap atau bernazar.
1: Kita main biasanya di barita, sedekah bumi, kemudian hajat-hajat yang menajar gitu.
2: Tradisi kuno itu masih bisa ditemui di zaman modern seperti sekarang ini.
1: Itu dari tahun 30-an sampai terakhir masih 2000 masih ada yang pakai pelengkap upacara gitu. Jadinya kalau ada yang keluarga yang sakit, terus keluarga yang misalnya dari ini, nanti kalau ada untung jodohnya dia sembuh dari sakit, mau ditanggapin topeng makinang gitu. Jadi nah itu setelah ada untung jodohnya biasanya dia langsung nanggap topeng makinang gitu.
3: Ada cerita rakyatnya, jadi cerita rakyat itu menyatakan itu sebetulnya dari para penari itu adalah satu boneka yang diciptakan oleh dewa apa gitu ya.
2: Adalah Kartini Kisam, si boneka ciptaan dewa itu. Lakon itu sudah ia jalani separuh hidupnya, dan sampai saat ini tetap mencintai profesinya sebagai ronggeng topeng.
1: Nama saya Kartini Kisam, keturunan generasi ketiga. Awal menari saya dari tahun 1970-an. Saya ikut nenek saya menari.
2: Meski bukan satu-satunya penari di wilayah sebaran Jakarta, namun Kartini Kisam adalah maestro dari seni tradisi ini. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
4: Terima kasih 92. Terima kasih kamu masih mendengarkan 92 MKH, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bersama KJ juga. Dan teman Pro 2, KJ masih hadir dengan beberapa informasi teman kamu di Jaka Malam ya. Dan teman Pro 2, informasi-informasi ini masih bersama website rri.co.id, Kementerian Perindustrian.

mendorong pengembangan produk lokal bernilai tambah agar mampu bersaing di pasar global. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan inovasi, kualitas desain, pengemasan, branding, serta pemasaran produk. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Risa mengatakan Indonesia memiliki kekayaan bahan baku dan keragaman produk sebagai kekuatan industri nasional. Menurutnya, Teman Pradua, potensi tersebut perlu diolah menjadi produk bernilai tambah, berkualitas, memiliki identitas kuat, mampu bersaing di pasar global. Informasi lengkapnya bisa kamu baca di website rri.co.id.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Hearing the dramatic 911 calls from inside Demi Lovato's Los Angeles home.
2: I've suffered from cross addictions over the past few years.
3: Sources say that Demi Lovato is doing well in the hospital, that she's okay. They're still monitoring her condition.
2: My darkest fear was going into treatment for that first 48 hours and not having any communication.

Suara kamu lagi dengar Indonesia. Jangan cuma nyanyi di kamar atau di story media sosial, saatnya tunjukkan bakat terbaikmu di Bintang Radio 2026 RRI Tahuna. Pendaftaran dibuka 3 sampai 30 Agustus 2026. Raih pengalaman, tampil percaya diri, dan jadilah bintang berikutnya dari perbatasan untuk Indonesia. Berani tampil, berani bermimpi, berani jadi bintang. Daftar sekarang melalui https://2/bintangradio.rri.id. Kontak person dapat menghubungi Lina di 0852-8442-2227. Persyaratan dan mekanisme pendaftaran lengkap dapat kamu lihat melalui media sosial resmi RRI Tahuna. Instagram di RRI_Tahuna, Facebook RRI Tahuna, dan TikTok di RRI_Tahuna. Upload videomu, ikuti seluruh mekanisme pendaftaran, dan tunjukkan bahwa suara dari Tahuna bisa bersinar di panggung nasional. Bintang Radio 2026 dari Tahuna

Radio terima kasih masih bersama 92 Migas. Tadi ya kesempatan siar hari ini. Nah teman berdua di jaga malam selanjutnya, KC hadir dengan beberapa lagu menghiasi jazz musik malam hari ini. Teman kamu, teman berdua yang sudah beristirahat, selamat malam. Selamat beristirahat untuk kamu, semoga mimpi indah. Dan besok bisa bangun lebih awal ya teman berdua, agar kamu bisa melaksanakan tugas dan aktivitas kamu lebih awal juga. Dan mudah-mudahan hari ini, malam hari ini mimpi indah ya. Ya saat ini masih dengan aktivitas kreasi masing-masing, pastinya tetap stay tune. Selamat malam untuk kamu dan selamat mendengarkan.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me?
3: Thank you.
2: Kumaon.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing, sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?

0: kamu. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

0: Ini uang mahar buat aku.
1: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
2: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

0: Sayang. Sayang.
1: Pa.
0: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke?

0: teman-teman Pro2 di mana-mana kamu berada. Seluruh program acara sudah kami hadirkan untuk kamu di kesempatan siaran hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan sudah mengikuti seluruh program acara di hari ini. Selamat malam untuk kamu. Dan kita bisa di malam hari ini kembali bisa ikuti seluruh program acara besok pagi. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 dimanapun kamu berada, dengan antar dengarnya irama ini maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Senin tanggal 10 Agustus 2026. Kita akan bertemu kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah untuk melakukan acara siaran hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026 melalui frekuensi 92 MHz. Saya Cia bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali darah tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia tahunnya program 2.

Salam bahagia teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Tahuna Program 2 kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran hari ini Selasa 11 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 92 MHz. Selamat pagi teman Pro 2, saya Olvi yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami dan terimalah salam kami sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

acara di pagi hari ini, teman berdua. Awal kebersamaan kita akan hadir lagu-lagu, selanjutnya di ruang sepada berbagai rangkuman informasi akan hadir. Dan di jam 10 nanti ada info perdua ya. Sebelumnya ada jam 6 juga ada info perdua. Jam 10, jam 17 untuk sore nanti. Sementara untuk malam hari nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari nanti ada santai siang. Sementara untuk sore hari nanti ada sore ceria. Dan di malam hari ada jaga malam ya. Ada juga MLC, teman perdua bersama Perdua Jakarta. Itulah rangkaian acara di Semen 2 FM. Teman terbaik kamu di hari ini ya, teman perdua, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dan tetap stay tune di

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
4: Produ FM.
5: Teman terbaik kamu.
6: Produ FM.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Stay tune on Prodwell FM.
4: Teman terbaik kamu.

What's going on? Amateurs everywhere. Amateurs.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: tidak pernah ada malam atau masalah yang bisa melawan matahari terbit atau harapan. Apakah kamu pernah merasa hidup selalu susah dan menyedihkan? Itu karena kamu selalu melihat hidup dari sisi buruk saja. Kamu tidak pernah mengingat kebahagiaan yang pernah dirasakan. Kamu selalu merasa menjadi orang yang sial atau paling tidak beruntung, dan selalu diliputi berbagai masalah yang tidak kunjung selesai. Kesalahan dari orang seperti ini adalah orang yang tidak mempunyai harapan dan tidak pernah mengandalkan Tuhan. Meski dihadang berbagai masalah, selain berikhtiar, berharap kepada Tuhan akan membantu kamu menyelesaikan setiap masalah hidup. Percayalah, harapan selalu ada bagi orang-orang yang mau berusaha.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wush, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om. Bakal nempel terus deh, pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi.
3: FM 92 MHz, Pro 2 RRI.

Ketika kamu bangun di pagi hari, pikirkanlah apa hal yang istimewa untuk hidup, untuk bernafas, berpikir, menikmati, dan mencintai. Selalu bersyukur pada Tuhan adalah kunci untuk membangkitkan semangat dan motivasi dalam diri kita. Bawa rasa syukur tersebut dalam doa yang kita panjatkan setiap hari atas nikmat, sehat, dan limpahan rezeki. Rasa syukur tersebut tentunya harus kita iringi dengan berpikir positif. Ingat, selain Tuhan, masih ada orang-orang yang dengan tulus mencintai kita. Berusahalah untuk membahagiakan mereka.

0: 92 MHz Pro 2 RRI Tahuna.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.

tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, kita ikuti Info Pro 2. Berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2026, proses pembinaan dan pelatihan bagi calon pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Sangihe hanya dilakukan selama 10 hari. Ditenggarai kebijakan efisiensi, ada pengurangan anggaran sehingga proses persiapan hanya berlangsung 10 hari tanpa terabaikan waktu tersebut tetap dimaksimalkan. Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sangihe Emil Bangonang mengatakan, melalui koordinasi bersama dengan para pelatih, proses pelatihan dan pembinaan berjalan sesuai yang ditentukan. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kepulauan Sangihe telah melakukan pemantapan terhadap kesiapan 30 peserta pasukan Paskibraka tahun 2026. Kegiatan pembinaan dan pelatihan bagi calon Paskibraka dilakukan oleh para pelatih dan unsur purna Paskibraka maupun TNI Polri. Pelatih Paskibraka dipusatkan di dua lokasi, Lapangan Gelora Santiago, Rumah Jabatan Bupati, dan Hotel Bintang Utara. 30 anggota Paskibraka dengan rincian 15 putra dan 15 putri merupakan utusan sejumlah sekolah di Sangihe dalam proses seleksi sebelumnya.

informasi berikutnya teman Pradua, kemajuan teknologi informasi mengharuskan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe harus mengikuti dan berkembang menuju transformasi tata kelola pemerintahan yang terintegrasi. Hal itu dibuktikan dengan penyusunan master plan sistem informasi berbasis digital yang saling terhubung khusus untuk perangkat daerah dan unit kerja. Hal itu disampaikan Bupati Kepulauan Sangihe Mikael Tungari terkait terobosan yang dilakukan guna memaksimalkan teknologi informasi yang berkembang di saat dewasa ini. Menurutnya, Dinas Komunikasi dan Informatika Daerah Kepulauan Sangihe menjadi perangkat daerah teknis yang sangat berperan. Sebelumnya, sistem informasi pemerintah daerah telah ditetapkan dengan KAS Daerah Online Bank Sulut Go. Sistem ini tidak sekedar memenuhi regulasi pusat, tetapi memastikan pengelolaan anggaran menjadi lebih transparan, akurat, dan dapat dipantau secara real-time. Demikian Info Pro 2. Info Pro 2 selanjutnya bisa kamu ikuti pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Lagi asik scrolling FYP atau lagi maraton nonton series? Sadar nggak sih mata kamu udah mulai perih? Eits, jangan dipaksain. Cobain deh aturan 20-20-20. Gampang banget. Setiap 20 menit sekali, coba istirahatin mata kamu dengan lihat benda sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter selama 20 detik aja. Biar mata tetap segar dan nggak gampang lobet. Sekarang Anda jadi lebih tahu kan?
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ya, teman berdua, kita ke informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika menyampaikan perakiran cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Perakirawan BMKG Wahyu Anissa mengatakan, khusus di Sumatera ya, untuk bagian Aceh dan Jambi berawan, medan hujan dengan intensitas ringan. Sementara Pekanbaru, Bengkulu, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang berawan tebal. Padang dan Bandar Lampung berkabut, Palembang udara kabur. Di Pulau Jawa, teman perdua, di Serang berawan tebal, Jakarta, Bandung, dan Semarang berawan, Jogja udara kabur, Surabaya cerah berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Kupang cerah berawan, Mataram udara kabur, sementara untuk Kalimantan, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin udara kabur, Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas ringan. Kita ke Pulau Sulawesi, Mamuju, Makassar, dan Manado berawan, Kendari dan Gorontalo berawan tebal, Palu udara kabur. Di Pulau Maluku, Ternate dan Sorong berawan tebal, Ambon, Nabire, Jayapura, Jayawijaya hujan dengan intensitas ringan, Manokwari udara kabur, dan Merauke berawan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Produe 32 menit dari pukul 6. Kali ini kita akan dengarkan satu lagu daerah ya, dari Palu dengan judul La Vita Ebella, yang dibawakan oleh Rival Himran. Ini adalah aktif akselerasi musik kreatif.

Pantai Barat Sumatera. Hari ini Selasa 11 Agustus 2026 pukul 00.08 waktu Indonesia Barat. BMKG mencatat episenter gempa berada pada koordinat 5,92 derajat lintang selatan dan 102,36 derajat bujur timur. Gempa tersebut di laut sekitar 64 km tenggara Enggano, Bengkulu dengan kedalaman 31 km. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto mengatakan, gempa tidak berpotensi tsunami berdasarkan hasil pemodelan. Informasi selengkapnya di rri.co.id.

0: Upaya pelestarian bumi bukanlah suatu pekerjaan yang berat, karena kegiatan sehari-hari sekecil apapun yang dilakukan dengan memperhatikan dampaknya pada lingkungan akan sangat berarti bagi bumi ini. Misalnya, kita dapat menghemat listrik dan air dengan menyiram tanaman, mempergunakan air hujan yang ditampung. Untuk melestarikan bumi, kita juga dianjurkan untuk menanam pohon dan tanaman di halaman rumah kita dengan menghindari penggunaan pestisida kimia dan mengandalkan produk alami sebagai gantinya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Tahunan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Teman Produa masih dengan Produa RRI tahunnya di Spadia. Selamat pagi teman Produa di hari ini ya, hari Selasa 11 Agustus 2026. Dengan cuaca yang begitu cerah ya saat ini, berhari-hari kita cuaca seperti ini ya teman Produa. Tentunya tetap menjaga kesehatan karena pastinya dengan musim panas seperti ini ya, abu bertebaran ya, debu bertebaran di mana-mana. Dan mungkin kalau bisa kita menggunakan masker ya teman Produa, melihat cuaca seperti ini pastinya kita tetap menjaga kesehatan. Dan apapun yang kita lakukan ya teman Produa, agar kita tetap sehat ya, dan tentunya semangat untuk melaksanakan tugas di sepanjang hari ini ya. Walaupun kadang memang kita mengeluh ya, setiap hari belum turun hujan ya teman Produa, karena ini memang dampak dari El Nino ya teman Produa. Dan pastinya kita yang bijak-bijak lah untuk menjaga kesehatan. Kali ini ada lagunya Petra Sihombing ya teman Produa, kita dengarkan bersama. Sekaligus mungkin bisa menambah semangat kamu untuk beraktivitas yang lagi di jalan ya saat ini, sementara dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Selamat pagi semuanya buat para siswa, mungkin saat ini sudah ada di sekolah ya, para mahasiswa sudah ke kampus, yang di rumah juga selamat beraktivitas. Tetap semangat untuk kita semua.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
3: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh.
0: Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Pro 2 FM.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya teman berdua, Kalfi coba hadirkan satu tips ya, berupa tips bagaimana kita menghadapi musim kemarau seperti ini ya teman berdua. Yang pasti agar kita terhindar dari dehidrasi ya, terutama saat banyak beraktivitas di luar ruangan ya. Kita harus berbanyak minum air putih ya tempat teman berdua ya. Kita harus membawa tumbler misalnya ya. Nah selain itu kita jangan menggunakan pakaian yang tebal ya teman berdua, tetapi kita menggunakan pakaian yang ringan dan nyaman serta lindungi diri dari paparan sinar matahari langsung ya. Misalnya kita mungkin bisa membawa payung atau mungkin kita bisa menggunakan sunscreen ya teman berdua. Nah, selain itu jaga kesehatan lingkungan dan jangan membuang puntung rokok atau benda yang mudah terbakar sembarangan. Hemat penggunaan air dengan menggunakan air cukupnya untuk kebutuhan sehari-hari ya. Perhatikan kondisi kesehatan teman berdua, terutama jika mengalami pusing, lemas, atau tanda-tanda kekurangan cairan. Kurangi aktivitas berat di bawah terik matahari, terutama pada siang hari ya. Mungkin kalau panas pagi hari mungkin masih bisa ya teman berdua, tetapi pada siang hari ya kita harus kurangi aktivitas tersebut. Nah ini juga waspadai potensi kebakaran lahan dan rumah dengan mematikan sumber api benar-benar sudah padam ya. Biasanya ketika kita menggunakan konfor atau menggunakan korek api ya bagi perokok-perokok ya teman berdua. Dan jaga pola makan dan istirahat agar daya tahan tubuh tetap baik selama cuaca panas. Intinya tetap terhidrasi, hemat air, jaga kesehatan, dan

Tuan Perdua, hari ini hari Selasa 11 Agustus 2026 ya. Itu artinya 3 hari lagi kita akan merayakan hari, memperingati hari Pramuka ya, tepatnya hari Jumat ya teman perdua, 14 Agustus 2026. Nah, kira-kira apa nih yang biasanya dilakukan oleh anggota Pramuka menjelang hari Pramuka ya teman perdua? Nah, biasanya mereka melakukan perkemahan atau kegiatan kepramukaan, dan baru saja beberapa menit yang lalu teman perdua, Kalvi ditelepon sama pembina Pramuka yang katanya beliau diundang untuk dialog di Pro 1 ya. Oke, dan beliau mengatakan bahwa mulai besok beliau akan mempersiapkan segala sesuatu jelang perkemahan Pramuka teman berdua. Nah, yang bisa juga dilakukan oleh anggota Pramuka, tapi ini mungkin bukan hanya anggota Pramuka ya, bisa dilakukan oleh semua teman-teman ya, teman-teman Pro 2. Bakti lingkungan seperti bersih-bersih pantai atau lingkungan, juga bisa melakukan bakti sosial dan membantu masyarakat. Nah, ini yang penting juga ya teman berdua, persiapan upacara hari Pramuka. Mungkin ada lomba-lomba kepramukaan seperti pioneering, semafor, dan yel-yel. Ada juga mungkin pelatihan keterampilan dan pertolongan pertama, terus penanaman pohon dan kegiatan peduli lingkungan, atau ada apel atau renungan menjelang hari Pramuka teman berdua. Nah, itu kegiatan-kegiatan biasa yang dilakukan oleh anggota Pramuka ya. Punya pengalaman tentang kepramukaan teman berdua, mungkin kamu bisa share ya, bisa sharing ya. Kalaupun itu jaringannya bagus ya teman berdua, bisa di WhatsApp 0822 1779 7307, atau mungkin di line telepon 0812 5503 8772 ya. Mungkin punya pengalaman mengikuti Pramuka, atau mungkin saat ini kamu sebagai anggota Pramuka ya, mungkin sudah melakukan persiapan-persiapan jelang hari Pramuka ya, yang bisa kamu mungkin bagikan, share, ceritakan ke teman-teman kalian.

0: Akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini.
1: Elan, udah beres kerjaanmu?
0: Udah, emang kenapa?
1: Ada yang mau gue tanyain, entar ya.
0: Apaan sih?
1: Sabar, entar doang.
0: Cepetan, aku buru-buru nih mau balik. Emang apaan sih? Penting gak?
1: Aduh Lani, gak sabaran sih. Gini Lan, semalam kamu tidurnya nyenyak gak?
0: Kenapa emang? Oh, kamu mau ikut-ikutan judi online ya?
1: Hus, kecilin suara kamu. Aku baru mau nyoba keberuntungan, siapa tahu hoki. Bisa happy dong.
0: Jio, bukan keberuntungan, tapi kesengsaraan yang akan kamu dapatkan.
1: Baru mau nyoba Lani.
0: Hei, nyadar. Jio, ini bukan mimpi lagi, tapi kenyataan. Kamu mau tahu?
1: Wah, mau dong Lan. Coba ceritain mimpi kamu.
0: Dengar baik-baik ya Jio. Gara-gara judi online, rusak kehidupan masyarakat di berbagai lini. Gara-gara judi online, tingkat pernikahan di masyarakat terus menurun drastis selama 3 tahun terakhir ini. Gara-gara judi online, terjadi KDRT bahkan sampai terjadi perceraian. Gara-gara judi online, mengakibatkan pelaku depresi hingga bunuh diri. Bahkan lebih parah lagi, ada yang dibunuh gara-gara judi online. Sekarang kamu tinggal pilih, mau bunuh diri atau gue crack.
1: Ih, metong dong gue.
0: Makanya gak usah ikut-ikutan. Berhenti dari sekarang sebelum ketagihan.
1: Iya.
2: Judi online haram dan merusak moral masyarakat.
3: Teman terbaik kamu.

kedua masih tentang anggota pramuka ya. Soalnya dulu kalau Ulfi pernah menjadi anggota pramuka ya, tapi tahun berapa ya teman Pro 2? Ya, menjadi anggota pramuka yang penting bukan hanya kegiatan atau seragam ya teman Pro 2, tetapi juga sikap dan nilai yang diterapkan sehari-hari ya. Ini perlu untuk kita sebagai anggota pramuka. Nah, misalnya nih teman Pro 2, disiplin, tepat waktu dan bertanggung jawab ya. Kita juga harus mandiri, mampu mengurus diri dan menyelesaikan tugas. Terus juga kita harus terlibat dalam kegiatan peduli lingkungan ya, misalnya menjaga kebersihan lingkungan sekitar dan juga alam. Terus juga kita punya sikap atau jiwa gotong royong ya, suka membantu teman dan bekerja sama tentunya. Dan satu lagi teman Pro 2, cinta tanah air, menghargai bangsa dan negara. Berani dan percaya diri, berani mengambil keputusan yang baik ya, serta sopan dan menghormati sesama. Nah, ini berarti sebagai seorang anggota pramuka kita sudah menerapkan nilai dasar dharma. Nah, yang berikutnya keterampilan, menguasai kemampuan dasar seperti P3K misalnya, tali temali, semapor, dan navigasi. Dan satu lagi teman Pro 2, sebagai anggota pramuka kita juga harus setia kawan ya, membangun persaudaraan tanpa membeda-bedakan. Dan yang terakhir, memanfaatkan bermanfaat bagi orang lain ya teman Pro 2, sesuai dengan semangat satya kudarmakan dharmaku baktikan. Nah, itu yang perlu kita atau yang penting ya bagi kita sebagai anggota pramuka ya, adalah sikap dan nilai yang diterapkan sehari-hari.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.